0: selection orang cang ni boleh na kigure Grace Kipsang nato naya gue cai dekai sekarang tak setan dekai sekarang sosama kawan cai batang saya temana geng agire negit kanam lain kebeber terata nabo conference kami gaya muncut kedogo lagi negire saya gay cindo singgore nato negara ara lagi nengaya guna tak star 441*1# tenda selingi sekarang tak tenda selingi sek 15 15 1500 cah tak cawat tau ni agama gelami tuh coba subuh hi korang kemana pema agi nela korang kesakum nama jagmi tebara gelcin kabeza sobuna tagiri lagi bangan ge mapema sana engarone na tanwa betabrani inyuru de para indo negararan eng star 441*1# bangan ge eng dugana tanata ibendi tuul ke bagian ge silingi shigel futenga pogol mut karibu arab kositan ya tuite tutin arab kositan ya kasin gumye
1: bas amaje ge soman timotio natai lo koito sogo Buego ego kalau tetono. As kalau aku icek cuma cai kuek makari aku kubun kubu cium set. Amestet ag magu tik kacang ceber beren cai ingwan ingwan ceng Cetul pik, cetul pik. Wah, kau cing pucing kau bang, gemisi itu. Aku dah sed. Kamu dah meta seling gising. Kau tinggi tu tak kenge. Nego, ya itu aku. Alat tuan, cegi kau ngasih ke anak eh. Kau kau puji, kaya kau kau meta kaya net. Aku kau torge, engar aku nasi. Kecang. Amma jawab aja itu tu. Enak kita seling kita kupunya tak kenge. Nengah macam kita seling kita itu bukan kuki. Kita kembali cita-cita mu ngalera seling kita. Gua berroku mah aku nyai gua ngalera tu. Gak aku betah betjo. Mau kita kembali. Aku nol. Uger jenis ni aku sama ni tu. Kungoi, kungoi.
0: Ongoi ongoi Arab kosita yang kebeberatan na. Dari guys aku sosomak lah insight teman agenge. Berapa yang kemuncul?
2: Jamge.
0: Gararan.
2: Kungui yang kagak tanda kalau nyuru. Kungui beramunin jauh benda aku riban kau kau saya sih juta. Awe je kungui apa sah.
3: Kalau sih nak uning bapa kita, kalau kita perlu incoming target tanda bahawa zaman ni semua kiburian kaman yang kiri. Cita ni baik baik. Aku cita ni jamu kosi bi mau esam kau sah. Jamu temi aku jamu orang missing sekolah lain kau sah. Ninyo rugo mami mucha ngono mami ko ga ko ngole figa tu ambi ga tia manara iga tu
4: ambi ga tu matu ko ndo na manget
3: na nanget awo anget na mila ko te chu pure masit ambi ga ko ni na nanget iga ku kui iga ku re set iga pinyer ku ku ta pinyer ni ambi mucho de mutu ko ni ko mutu masha de ngu en de chi na ndembu mi ese ki langat na ba choro no chose tuwe na mbagi mbu a Kalau so enggak ambil, kan boleh perbaret ini masuk. Mau cium perak tanggert ini membawa kesilbu.
2: Ah, masih abik tuul je, boleh mau efem oleh sabatu nemi kungu mising sini baru.
0: Ya baru rena kau tanya, dan kau bawa tu magasak segerak lain dah kedua. Lagi ni tukul kuat ya kamuun. Duket nata ni baso kuru soko muru engarone tabe tabrani kutenda agiljini nene magati yai keri legewe duke nata ni ba 80,000 kumitera bini kia kutawuni amituok chuba subui 1500 na mjigia 1500 mara moja amituok chuba subui 1500 engoret nata ni ite tada yekibindi tegul kibagenge engarone nata ni babi tabrani chile kitio star chile kitio star 441 star 1#, star 441 star 1# duket namba agenge ina mjigia silingishek 1500 Tindai wasu-wasu ketukul Karunit nautan Nemye guni Tane geri lagi Panggan ke guna Tana Enggoret nautan Iti ta Siling isyik Elfu tenggak Pukul mut Panggan ke Kebesa Duget na tae Aku naile Kurake mapema So kumna moja guni Kumi baro Indah para kebesa So geri lagi Panggan ke mapema Mecilil Inam cik Siling isyik Elfu tenggak Pukul mut Karunit nautan Bobi tabrani Karibu jen Cik Gugu
5: Oi Edu aja mage.
0: Bye karibu.
5: Alhamdulillah. Terus ini anda tamu garone nemie. Angkanya pas gojwa eng kap kemur ak limon gojwa eng kap kemur nga nget James Merle obadia Merle anget put chepchoge eng chepetu yat nga nget arap talam eng chepetu yat nga nget Joseph Koech eng tangratwet retired chief Eliab Tirob anget arama go indege yat anget mama nanyo Lilian Gitere anget George Goskey anget Priska Goskey anget Paulo Poit anget Gab David Kirigo anget Chepkametin nyo Susana Bitogi anget Efalin Ngeleje anget Kamiga anget Kapchi Milimo ako kwenyo nebo kapkoria ak mashabik anyun tugul alejo ngete kikoyach emet kongoi edu
0: kongoi eng oret noto ne ititaat kibendi tugul kou noto na JJ Makibior kotomo awekchikei JJ Makibior kosobinda sikekas Makibior
6: Iamune bisto.
0: Gararan karibu.
6: Kongoi gatu sai na lasu ni gori guno ni na mwacho go kongoi. En ne na mwa kongoi gatu ne te na nyang muren bisho koi gatu gatu sa bike go gumi tu gulo pinyo lita karibu 70. Kongoi gatu sa en akuru. Kongoi gatu sa amun kogi gatu bisho bi kogi gatu kek bagenge. Kogi kiri kia pike tu magai kiri kia. Kongoi kabisa ni namwachi wit kongoi ak katiba ma amun ichek kogure kongoi en PS Aurelia PS Kibruno Rono PS Pito ata eke change kogile guta buwane laini mata kogwa kongoi kabisa nanget pichota nalenji kogumwa kongoi opinion leaders kogumwa kongoi amun kogigir kakigatke so kituwa mocha walenji pichota kongoi ongeso achinge Ongwe makinge chemnyache. Pisho bagine agari kimwa kwa kemnyache. Kiri utoreti. Sike nage nengenya. Kwa kwe pisho. Ndama o kwe kito mwagi ni. Kwa mwa kongwe kabisa pia. Sikibri unurunu gule umwa. Chewe chiri tine wa imo. Kwa mwa ule kongwe kabisa. Kule suka nasugu kecha. Kule kundama imo. Kuto mwagi kwa sasugu kecha. So amwa chole njim pisho. Tae kabisa kwa berure no. So amat nanogoti reji nakomwagani.
5: Ye muna bishop.
0: Ya bai bai.
5: Kongoi nafas, kongoi nafas nika ikoneche. Na lecho ba kongoi kat samuri chenye na chom nyenyen. Kogi miya kopinyo li ta samute. So kogi gerge toko chenda kwa choko teresa chepko. Eni gito mogere rosa mila agin kilori aman. Pi kita ko menge kabisa ko kogero mut kabisa no macho leche su kongoi ale pia Aurelia a BS in BS Rono kongoi kabisa ko kativa man opinion lita skul jango gini chuguli ele chini kongoi go veru rock jehova a kongoi ene ma gara pichu bagere so go veru rock jehova na na goi to ande tagen ni chenu kongoi pichu ena basi garigone mwa gongo nyu injo na gogo mutate ta gurigo ti ta ga gonge te gora en corona nange mwa gongo embitu ta ba mut ko gogi mi li bana guru opinion leader se changa bisa ko ge zuno limbo paringo ago ye ge bwamba bisa ba ga li bana ro ko gogi mwa gongo nyu gongo chibwe a katiba ma em vaije parane go to no so ya asuga vitke ipeli gongo ye na BS Aurelia BS Bruno Rono, BS Pito, kodumwa gongo ino. Ang masya piki chongo gimi tukul kogoi gongo ino. Niwe nangele mbige nga, kimi tenoret kogiru ore tamun, kogi ngete nolosa ngaribu satatu. Kimi gomye, ago gibo ibo, gongo ibikyo, gongo igitesie nyo, nivo imo, nivo kogarte. Ngo veru rokyo, ako toreto, nivo choto chok tarigi namba tamanda goe, gongo ino.
0: Ongoi neo Joyce Kosobinda ak choronok chok miten kebeberta noton omiten karonet noton nebo betutab raini. Sait taman agenge ak dakikaishek artam ak angwan ako ngot kotom ipangange kalenjin duket akere kaketeswek koek silingishek 3,000. 3,000 koityi choronok chechang ako duket kotugul namba agenge. Ne noto magat yeji lekite *441*1# inamjigei 3,000 cheguk. Kou Kennedy Limo, Shadrack Kibet akere kora Elvis Mutai choton chekonomjigei silingishek 3,000 eng karonet noton nebo betutab raini. Duket ko namba agenge noton netindoi silingishek 3,000 eng karonetab betutab raini. Ken Chirchir eng Nandiles.
7: Chamgei Bishop, iamune?
0: Achamegei kabisa.
7: Kongoi, kilechini kamuktaindet kongoi amu kakong'ete komie. Ngang'et choronochu ngotaune chorwenyu Elfas Kisori yo mitei Kiplagat and Magoi eng yo. Mitei chenchekuk eng yo alechini ng'et kakoech ngang'et chorwenyu Roger Miller boiyot Rapkering mautye Francis Rono chitab ketik chiaman ang'et akosese eng yo alechini ong'etye kakoech ngang'et akot kimelukok eng yumbo kirondio Cosmas Makonor mautye Roda Bonchoke ing'etwa boiyot Ramayo eng yoto bo Bonchoke mautye Josephine Olesosi sikong'etwa Arap Kisirko eng yo mautye Tony Pei nebo Chai Mimi Wilfred Kapchen mautye chen kokong Kamelilo ak mashabik tugul Bishop ang'etye alechini ong'etye kakoech emet kitokchinigei rani kot ne lel Bishop kitinye Thanksgiving atinye lakwet nemi sukul yundok aketinye Thanksgiving rani eng yundok netootab kondit ko en head of public service Felix Koskei ko en ngemokchi lagokchok ake tugul nemye Bishop ak ng'alekab sukulishechu laldos kelen Shetani ashindwe chamwa kityo Bishop amwa en kitinye Harambee Mutange kokwetab ket barak mi mama ne kikomian kabisa nebo en chorwenyu Sami Fundi kokikomian tinye priest cancer ko en ameche asom kityo meng'ikab kaplelmet tugul ak chitugul nekose ketesioni ongebe ket barak Mutai ketoret kwondab Sami eng yo Fundi asikonyor kanyoiset ak yumbo en kibokidip yo kole kapkirare komi kora lakwet nekikomian nekikonyi ketoret eng Nairobi yo komi kaomani kora betutab Mutai ongetoretkei kotokesoptosi kongoi mising Bishop sikiberurin Kennedy Jutien kaplelmelasin
0: Kennedy ngolabanandils makwaki aketugul nemie boisionotinye karonetab betutab raini. Silingishek 3,000 komite duket noto ko namba agenge kechilite *441*1# noto kokoni silingishek 3,000 karonet noto nebo betutab raini. Kerile kepangangei mapema sana mechelewan boisie kitongo silingishek 60 yani tiem mara moja.

0: coba ge amu nato go agorita betu shaga. Coba ge. Ada ya shogo sesi itu ada shaga ibata sewa ita sakum nambili go ita sakum nambili. Kaya gusuk anglo go iya kita kimi ga sedi shaga enggaro neta tanu babeta brane. Ya, na to go dega shajate jate sab chukanga chukait ke barata nange ga sosie se nguso nge lakini gut gut to me we duge number 2 ga ga we ya tamu mi 30000 jiba shopping ku lc ro ban ga nyor jige 30000 kar ga in andat kara victor bet ga nyor jige 30000 che ji pangan ge mapema sana mechelewan star 441 star 2 hash pastor echo chage ga sosie
1: Kisha
0: vetu ya mune bishop. Na bye bye pastor karibu.
1: Gongoi masale cho bagne gongoi amu kangete agoga gengete tugo. So amachale gongoi para embicha ngo go be sabari nang mo kwa kemya chene o itu gori kwa go chamege. So gora amata mo gora lein. Atinya ngolianda nugo bala kwa nigilin tipuri nugo sabme tarite tugo ba mama nenyin. Nemenye ulimba konai ukwanyo rudibo eye wiki nyali ndo sabisa wevi chubo ono kawe ega ame sivetali mokinge mashini mamiyo utko so tuli unge tore tenja onga kega sikobo kwa wanyo ne anye spichu na tau neno siyesu nusu nigi tete magipiore gloria mane rocha mila wanyo narafiri ingengoyo estarose Anyo ngora kenetie nga ablel nete, anyo ngora chilias injitu ya, au magonore rota imbu njoge arama ya, kema sase siwa, rata alame, umite nilimba tanto ya, auge anjaline, auge emile gora emile gisoria, aga anyet gora ikul aga makuwa pitu nini, auge erep, igot kinyet ya gine. Victor juga cipung on, amak pol ni dah cukupa, aku tarik aku muka ini lepas, ini betul dah weekend ini, cuma benda ganesa, orang ganesa, angkut saya tiga orang, kita cuma memang, angkut saya tiga, kita cuma lawkyo.
0: Eh baru ni, aku tak ingin pastari juga, enggak ingat beberapa na. Muda ya sejauhnya tu kita cakup nambili. Agak buat tu nalezi ni duga, nengenggal lego number 2 ni tenda shopping kita 30,000. Eri lagi bankan ke? Mara gumi tu kunci majial. Mara gumi gumi tu ag cegi mukini ke anggolo. Mara gumi bayi show ni ke bambar cegi majial. Anak gua cama ini majial iban. Wigit star 441 star 2 hash star 441 star 2 hash. Ibe cegi duga na tanah number 2 bankan ke anggoret na tanah itu taat me tenda iwas iwas ke. Tukul star 441 star 2 hash. Karibu asias.
2: Gongoi, gongoi disebedu. Agi ikut tuan erik, amek anget lagi nenelimi. Amek si anget pastari sini gongoi bilor jaman, jadi mudi biar. Ang masih abik tu, nolengi kewasa nolengi sini. Amek abang kesan ini, kosovinda, unisiamdo, agin agresi nengi. Em banang kau kebab katri baman, kau kebab tu je negara orang. Oh akilisya nolibas out trip ke, nolengi ni gongoi missing. Em bana gua besok gua baru rock yo bawa gua buang gumi. Amacha alergi masa generation. Iben di macam angkut nemi segamnya ada lima botoret. Iba getoret tiruta embili tafsiritali. Angge coba gen tu mungkin coba saja. Asyik tuje kinaret mulu tiada gape. Iba getoret tiada. Nibuji amakin ibi tu mungkin coba gitu. Aku soalnya rock pun jangan. Alergi ni angge tiad. Amuga gua tiad ni tu biru baju ni. Bongo meeting.
0: Gengai, cegah berbaik shownik. Kau lihat ya, agak semua wajib bayar. Nana, goreng nanti negara orang. Gemusi baik shownik. Tuh, maka sih nampak transoya. Anggota dewan kita transoya. Sehingga mereka tilingge dengan golimba kebkayanya. Daya sekarang mana jangan kita itu aku menambili. Karibu Arab talam.
3: Oi, tu jamge.
0: Aja mege, karibu.
3: Wei, ganget jono cuk, ganget pasta lele, pasta rejonyo, pasta kata, pasta gizorio, pasta gitlagat. Oke, ag masyab itu pun je te, jaga unget jale unget je je beli ani sahunge unget je je pakai je ber, jenne tu apa bayshon nengi. Ah, sahale je itu ye, unget aje, unget ye mau aje bahu koi, enggak tu tak tuun, amu gawo unget te. Amu bawa gua deh jamet apkai, pakai muai juga gua ibu tengah beli tak ketukul. Orang dengan muai tu, gua nyonge tiar, Ojobati, Yoga, Ligibin, Yoba, as I get to do.
0: William Aram Ngeti, chengepeperta na kakwaya Miss Tilingen, hengep Kenya, sige kasaram Ngeti. Karibu Tilingen.
4: Chambia edu.
0: Araran.
4: Happy Sabbath.
0: Happy day.
4: Happy day.
0: Mm-hmm.
4: Ame kanya tigo u parkelian, chisawayat kimeliko, mkulima sarma, chesasur, kipaki, desot, Chief Malagwen, MCM Mosbay, bye-bye, MP na unit at Afa German. Alegini big tool, the Bogo Quetabi, Yabe, Jemoru, Kapkoya, Akapo, Pongete, oh, your petunem, Pongoyed.
0: Ongwe ya kutakini ngore, tanotanagararan, tilinge nge masatana, William Aram, ngeti jengwasa ngishu, ngeti kakwe.
5: Wee, wee, bisho bedu, ozama ka baba, ya muna.
0: Gararan, gabeso.
5: Oi, aja maga kena turuni juga bagallah sejauh kamu kagongnya tanjat metap kengkaronan ni. Ada istimewa jalan je masa begitu golongnya tiye. Apa jalan je jorono kyo? Kita unga namu ko namut kau tinggal rambe amut bisim ngapa gani setap kau sampai ber. Ama jalan je ilarin meja ag pasta tarbe jalan je gonggoi mising kamu. Tarite nak aku tarit, kita kalau paham aja, kita kena rugi. Manusia tu tegin, gua mungkin way simbali. Ini aja gua, gua mesen, ama jalan je kita cuba jatuh. Kau tega ni sehat kita sekarang ini ke belas negara ini tap cuba gua. Pas hajar le jarak gua sih tanya, gilke aja pasal gua iya, kimi tarit. Tarik tu tu makan, kimi iya je. Tukul masih begitu, coba gua senggi sih ni anggap bagi kesteh berita. Berapa gua sih tanya, tarik tu tu makan, cara ni tanya. Acha le di gokpen yo ye mutja ga abdot tamu ye ga pete tab je behet kris na bar abdot na ba ga sitia na le di ye mutja mi se amu akfa mi le na ba ga sitia na le di ye ligi suku lakwa na ta ye mutja ga besa amu gogi pete na anda tenggara ta ken ma pokpanget gokoro mit kanso bisyo. Eh, ipam cipta kebesar, ipam cipta kebesar, kok kalau nak kebesar, iya mungkin jadi kiamat tu jangan dia jangan macam jadi jadi itu, lagi yang dia sebab itu kiamat kan ini sejuk, bendi ke jauh bendi ke sini terbaik je. Giberu orang tu, giberu orang, nak jadi bishop, kau gay macam.
0: Eh, giberu orang, engkaron itu nanti nampak betapa ni dahiga, sejak sekarang itu jauh tu jauh, angin itu agak cecah, sekarang nampili engkaron itu nanti nampak betapa ni, kalau makik asal ni angin itu, baru ini nanti nampak raran ni baik change juga, kerana kamu nampak jadi mite silingi sejak elf nampili, umak elegi all cici breakfast. Ago jorono kita ipagol lagi enge, orang mungkin gasilingi segel fumbili jatuh jatuh jorono kita atai ipagol lagi enge, orang mungkin gasilingi segel fumbili. So engkau tu mi bangkan ge, nene magati ay, nanti kita kurai sega besa star 441 star 2 hasha duga, nanti number 2, otenda silingi sega ta, otenda silingi sega elfumbili. Cita netai biketai ipagol lagi enge, orang mungkin gasilingi segel fumbili. Engkau rehat nanti negararan karun netabe cabrane.

0: Radio ne kiomenge imo kasarta agatul agigonu kerengung en katyang na death ko olau
1: non ko saita manogeng nebo karun access ta superhero jam aljingese ta jam nebo 100 grams anango 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo inyorchinige airtime anango data matiga nkosirin anyinyindo akpoiboyet

0: Mo FM koketeshet nendoi eng pororietab Kalenjin kosubke ak chikilishetab Geopol. Itin biik chesire milionishek angwan eng betut age tugul. Mo FM ninyo tugul. Mo FM ninyo
1: tugul. Mo FM ko nenyone tugul eng karonet noto nebo betutab rani. Ngotako chekitio choronok aeng somogio siketuch eng saa 12 ak dakikaishek taman egusiek aeng logoiwek che echen eng gazetishek eng karonet noto nebo betutab rani. Lakini kamwaut alechin choronok chetai 100 konamchinigei silingishek 2000. Lunch nebo betutab rani iker ile kepangangei eng duket noto no number 2 eng star 541 star 2 hash ipangangei eng oret noto ne kararan. Josiah Kapkulumben.
2: Chamke besiobetundon, iamune.
1: Matinye ngal, karibu.
2: Kongoi mising en nafas ne koronyoru. Amache makyi kora betut nemie bichu. Taunen kora osotiondenyun en yo, Pastor Michael, Reverend Richard Koech. Ak awe kora dechina en kembu, chechei makibyor ak alenji amakyini tupchengung sobet nebo chokchinet. Ak awe OCS, ak awe Jesco Sobindo. Pastor Rachel en olimbo Chepkong'wany ak Selina en Kericho ak Sister Rose ak biikab kokwenyun en yu ak amdoik chetor ketuitosi olombo saine ak Eric Rono en elemiten ak amache amwa kongoi Bishop en kabwate neibwote TWT ngobirun Jehova akoyounenye Josiah Langat en
1: kabwate ngiberurin akot akinye Josiah Langat en komasta noto nebo Kapkulumben karonet noto nebo betutab rani kimugun en kebeberta nebo Soba Tindiret.
3: Kamwe bishobedu
1: kararan
3: koi ngang'et kityo ngalabate mashabik roda bonjo ke chospin lesos rama gonor pastare jo staros lari gerjo salina mwana john b kojurta kawe mrevu mama jebet mama jela chen koko chulia starus salija goros ak mashabik tukul alejini gongetye kakayech kumogon sobatindret.
1: Ngoi kimugun eng olobo Soba Tindiret eng karonet noto nebo betutab rani. Dakikaishek koro juto jo kikobata mut eng saa 12 yekibendi sikekas tiendo agenge akeibata kewege kenyoru boroindo noto nebo kekas logoiwek chemite gazetishek. Lakini kuyo kamwaune akere tayari atindoi choronok 25 takomi boroindo nebo choronok 75 konamchigei silingishek 2000 akere kakites 2100 so keri ile kepangangei 2100 nami barak akile teichengchigei kitake nemite eng soko uru ako mangen ale tos kaijil akot star 441 siger ile ne tuguk chemite eng soko amu mite solai nebo 80,000 mite shopping chebo 30,000 bodaboda nebo 150,000 mite school fees chebo 20,000 sime nebo 25,000 ako mite television nebo 27,000 ak teta nebo 100,000 tukujotuja tukuli imuchi ialchige sana sana nguno ngitiem kitukule eng star 441 star 2 hash ina ili nyorchinige 2,100 agne silimba kol nami baraka gile taitye mi chengjige agi age ni mi teng soko uru so unu ata igeri lege bangan geng star 441 star 1 hash magonor gosmas
3: araran kongo misung paralan rai ayo no amajit jangan masya togol laga lejin masya buki banan dulu iya sawari gin bandap kap kosita jago pergi mi tengun ngulip baru li. Amin je jam mau kau jenam baju kat in macam apa kau in nanti ada je suku kira in number 0722 885 063 kama kun betul niye bisi betul mula pas tu cium kau makarong kau sokong cipto ya lah kau
1: itu negara rana utara niye makarong kau sama senggaronet nata nawa beta brane guya te agai mawi je kau ngiti jurun ogman kaya betul kebagengge bayar tera brere.
4: Gongoi. Tu ini, anangin macam begitu. Anangin terbarek. Anget munisian tu. Anget isi main lumbu itu minta. OCS. Anget ini. Lepas agak kemurwa. Kecil mungkin jual orang dengan nan. Jiria sini tarik jual kata. Anget ini. Arab kuri dengan apa sih dia kiosia. Agar anget ini tu juga dekat sun nak kiaman sun atau lagi agar muak anggur itu pun tarik tarik ke sini tu asal tu tarik tu cai situ orangnya kerat tu je tu lalu jinnya sebab itu testain bayi sun ramun titi ni nak bahasa ni ni tunggu
1: Kiberurin aku takinye enggeng cuman kamu kagai sekarang net nonton apa betul tabrani mrefu eng soba.
5: Jamke Edwin.
1: Beraran.
5: Nange lag juga, amurwe juga, sigi juga, nange tiga tujuh. Kamu masih apa gua kemukun? Pasare jo. No roda yang bonjo ke? Kau apa kerap simba? Tadi ini terjaga apa buah? Akhir ya dengan pagawal alenyang kaya bagi kira. Adjun bi, ang masih apa itu gugur? Alen tarik tip demang kaya gua kari, ang kaya bangang kaya gua kurap bayi.
1: Ang kaya bangang kaya bendi gure tabarap kosi tan gua teh agai mah. Kami tadi ada joruno jatuh meeting kaya bertanah tanah bah conference. Engkarunet nah tanah bah betaburan alena wong itu amu gua kaya cekarunet nah tanah mieguni tanah. Anthony bere cara bertan jebu si tan kita betilari cebiagon jen kau gua kalia soi mana pas tajib kau nte tap kama son William tegan tak ubata yu tap cerangannya Anthony bere cengguenu tap joruno galak ilari agalak tu gurcuka wong itu alena gih. Ungengeti, amu kago ya jengkarun. Net nata napa betabrane? Ya mandegi seru bayi show ni genggore. Net nata naide taat. Jenai wendy kanisa. Happy Sabbath kemuagila. Happy Sabbath, Happy Day. Genggore net nata negarara. Nawek si aglu gue kyo tak cemiga seti. Shake. Nda matuku mina fas nata negarara. Nabo inam cige agi. Enggabe berita nata napa *441*441 *2# kuya kamu awon. Mita silingi shake 1000 tawe. Silingi shake 1000 2100. Takutom mabik sosomu big. Tai sosomu guna kage nyurubik sabini takutoma bikia tai sosomu agosu kwe graisi ngalianda ni wendi kiti *441*1#, 2100 ya ina mjige 2100 ipangan gengwaret natana itita kumetindei kwa wasiwasi ketugul karo net natana babeta brani itaka ate nkukwe tap emo wekse yaglogu yeki miga seti shekne matia asuko bitkia betugul kibagenge gure na edwina rabtanui miga mungetari kron.

Egasar tanah kaya nanang bete na tanah baru riyet kotom magi baru yang cikan dua kaya cawatak semitai eng kebe baru kaya terter ago na baru riyet na tong de bagalan jin eng kasar kaya kecang ego berugura eng iya tagengge ago iko cin kau subet kan dua tagengge wakati ne bagan dua nate ne presiden Daniel Toroi terap moy ego gi tebi baru riyet agi ne endat kotel lagi ne endat kasar tanah kaya engandan kimi kan dua kala kaya cikitin dua giret nate ego iya kaya kasu kumaya ramen jeng tagi ne kan dua cuwa kot ke brutara wa enga survey chu jo tak se enge nguna got ku mego chen ga subet serikali na tana ba Kenya Kwanza ago yae siasa jo tak chebo upinzani so kagem kamwa ni tanyamu ngelenge ger demokrasia ne ba chama ishe keterter gutu mage nyuru ngururiet na tana ba galenjin ago tos kagoit kasar tana ba utagir wat ku no tage tos changiane ni tane ku mage nyur chege gando ike terter gage ger kebe ber tana ba central Kenya mabor tos bijo gandantin da chama ishe chechang besa agotus chongindo ne bacha maisha ge agotoreti gochongia ni en kando na tena gararan kagiger wakati ne gatai mheshimiwa Isaac Ruto engebebreta ne babomet chama itne giba chama chama shinani ogie gi nyor gasartane kurum kabisa agoy go ipchi go bet nende tengejeret ngandan chama ina ta chama chama shinani gogi moch ko mong mheshimiwa Mandasi na ine det ko impini bago mesana ta ne jepalungo ngolim babomet so lakini ngorori yet mesen ne bago alenjin go neget ki ge na itage teleli ak chama itagenge engasarta agenge tomo genyoru keit kasarta natang na bom kiwango ni wakinyoru chama ishe chaka changa enga beleta apke nebo lewenishe ago tos chongi ane nitane ago eng petu sheke changa kegere kitiongon kandui kutime kwa ba eng tikitit nata nebo independent lakini petu sheke changa buru riet kupirichin gora kandui det nata nega mong eng chama kigir kandui chika mong eng tikiti sheke yotok seba independent kangi terter engin nominations yotok seba chama lakini kukinyo ne president na gwaru urchibi kolejo iye moyo akta ayek president ne matindai wa bunge kole magata atinye chongina ne ba MP sengulim ba bunge sa nyur gimnatet so atkan gora agon gomanda chita kwa independent ko wui kot misinga mum ngonyo president ga agenyo ngalol chogo leje acha moto go na chita ne ba independent amu go wi to lai te ga sit kutu go ga shin raya lakini badae ko ngabi ga seraya mu ka te be gi bindi ni nga sarwe kya chang genyi shek chaga go changa ago a ka ger gandu chaga ge lewen ago akwe ga chajang go chobi ru simen go ba to to tara be so mu ga nang garaga ga ngwa ni ga so go len raya a i ga ge kwe gi to gandu na no gi ta mu gi chama ole mele na go tile gi gi meche ko le gi ga ge kwe gi to chama so beshe ke jangiri ta e chama ite magi gere ke le kamnye ke le ben kandu inde so kimaje en karone na tane ba betabrani ka torjine ne one ba tetu tiene ache ket ko gibiri gab kura ngut ko mite kandu inde ne ge mokini ge aga woro ka besa ole kandu inde ni gunita ne ite ta ole ben kiko gon president baroinda na tane gararan ago magule mato yan chi age tugul ne nyune age nyugo boishe gaine niu kullu ulwen kandu chotok chu makini ge eng baroinda na tane gararan ku ni tane agne ga tana tag o istoy ge chi ne nyugo moya gulen a jane nde toge wa kwa president a jane nde tangolali ni ga president ko mo sene tane banande county Samson Cherar gem kumwaji beri kapkura cha banande county kuleji mo si chwasi wasi kule mami jine bongono omo kule akwege kichujo

0: mianum komwoe chekibetei. Aran da kiakekunot wakati nebo in maldubati hii wakitoi. Taki kujurchini arap turwa ninyo kwenye minister. Akot Mrs. Kilimo ni kwenye minister. Akot Tialaiti. Akot Stephen arap Perus kwa hako mwoe jaka. Takima hapa utaab murengo na baka atam. Kukita mingo, aki kivirta kanu. Kwa tumta tukul. Ngijina nyo kwa nyako si chota ni. Kwa kwa tukul chukui baka nyo kwenye kusup. Ole mtu otarete mrichu. Maakwe kwa kyo mingo. Mwe. Ako kira wala juta mingo kwa wapi opposition. Amuma mi me mitai. Abu watu kwa tinga iba rao uten kanisa. Kita mkita kito ay mitai makia kene kelen. Kiswa jini ara mwoy kondo jemanu wege. Kwa nyawa wege bagi. Kwa kiswa jini yemani. Makanya kaya mwege bagi. Uya kwa magosa. Kwa tako chan punti mizi kine etke. Lakini kaya kubel mind ete. Aki kubun pi chame ni kete chini kui kari kistani. Aki kiri tukul kene bicha utawu kasi inwa. Uto are tri kap Kenya. Kwa wato kwa mekani viva nangyo le kaune. Ako mekani kwa kumye ita mokrasa na pijama ite. Kuiwe kita na indo njama ito kule ngarebe njama nina ke kiene toa chasubi kwa kwecha chua ilo tuku chua ntikir takima aki kituwa ito ayo le takimangu nwa TCP lakini ndia chile pingu lukule kwa nge mchota anyo nko liya kwa TCP TCP kwa registrar pati ndaki kwe kuma inti kwa so mwagme chako takiki nini ya lakabu kapi le mising matarete kipe toti sumuta ake ritosi ake kwa yuwe wara kuro kapi lagu kiabangu kaya jika itakil kapa mami yole venti jika ingito kiri guru lagu kiaba ireno jema tinye ke makita kumchungo na iti yes toi please oye arab kumbo kia arab kato yungo peta tore atu wane ti ala kia kakar kia tukur kia na ita magra sa ili kita pito anu kia kwa hizi kia terchin kutu ya jigo ni kia kia jari ya mgo kit mgo kile mi muta anse kini ne kia mi tukul kwa hito mgo mi zin mgo kia punya kwek maa maa kwa kiri tulga kater ngale
1: naya mgo arab minja engerengu ngebe berata na nge kasko tabli kityo kidogo sinye kiyapchi kia joro nuga lage sa moja kdega shakarta mungtu ngoret nota nagarara nagiri kwa kiwe kwa ofa nga miti ngebe berata nota nagataya kwa tayari kwa anamji kia biksi kebe berata kwa guwane si mwushik kipo 25,000 awa kukun si mwushik tiptim so bikia tayo opanga nge kabesa nyota si mwushik tiptim nge kebe berita nidega shakta manang mungt kityo si mwushik tiptim kumait sa ta sambili manyuru na fasa buwa tuun mising so giri kia banga nge mapema si moshe ju tiptem si meta yango ba 25,000 awa gile tiem gitu kwenye lsomu tiem gitu mesi gitu kwenye lsomu tiem gitu mara tatu mara moja mara mbili biga lago muja kutu kwenye mara mbili muja kutu kutiem jitaka sarta agenga kwenye tiem gitu mara ngabe kwa sto indani mara ngabe mara mbi mara tatu mesi gitu kwenye lsomu wendi star 441 star 441 star 5 hash star 441 star 5 hash ina mjigia 25,000 ngoret na utanagararan jebo si meti ngebebera atana karibu pastarecho njibu kungo
2: picha wetu iya mune
1: kararan karibu
2: ya sande mungu wa munde tuke nigevu nesende kutarani kige ngalalen akupa ulumi emete ananeligi gertai netai karogi ku nge lenge tinye president uumi kuhu boja nabako kibara abu macam cerita barang itu dia orang itu cerita kan, ujian lagi ngalali, kena ngalali ala cium orang tu ngalagi lagi, lingkup cerita ulam makta, arah cinta, dawa cerita ulam makta, abu orang tu itu kuni, ini ibu nana kucingnya sulung kucing kiri macam keo, so kini ni seni ko mati mau cerita tu aja naik, seko cerita ko nego nego ara, betul ko mau ayah isu ni ko mati mau tu aja naik aje, kiri betul se kiri baramu. Kau jiwa di ini kan, mau kau kau kau kau, lagi ni cikgu kau tak sama. Saya kau mami ini jadi hati cikgu tu. Mau jiwa cikgu agak tu. Kau mami muncik yang agak agil. Kau bawa kita cikgu leh aku si cikgu agak. Boleh lagi muncik yang kita awal sama. Saya kalau cikgu, asal kau bawa kita cikgu mana ini. Mami ini aku, metu tu kau ni. Kau mati dah kau suri cikgu ame. Kora, metu lagi leh ni. Kau hebat orang agil. Iba ma-ma-ma-team MBC tinda president ni. Oma ma-ma-ma-ji ane kanan ma-ani ane tu kau ni ni. Ego kau betul tak nara aset teri ngoko betul aku kau gugur ne. Ne ngugur aset ter ne muncik kau aju teh tu kau mami. Ngoko kau makasi president kau mami ini aju ter aset ter. Wah lah teri gitu. Aku leh nala ke era aset ter. Oh kau tu lulu punon. Betul ngoko leh president. Kau na ane ira tu kau ya komas tanya. Anania ulimba nandi, ngutuku maogoshi, kwa vile nyolu, kia edhi, kia kasi kondui. Kungu nye kitago ngala, komo kole okwaibi.

0: akawe nande kuratapa changa stoiki tekende dakikaishek tiptem ak angwan komait saa tatu eng oret noto ne kararan karonet noto nebo bitap rani. Akabwatun alen eng *441*441# ko duket namba agenge kotindoi silingishek 1,000 eng choronok chechang kabisa, so ngot kotomo ipangange iwe namba agenge mara moja inyorchigei ki eng yoto eng oret noto ne ititaat. Oria eng stage. Mingon sauti ngung in Oria. Yes.
1: Tunggu, kau ini kau macam ngerti amara ngerti bisa boleh ini. Kau ni cuma lak cuci ni yang lihat ka. Si lewat, coba kau sama ni macam ni yang boleh ini. Ibu ni kasih nyam, kau kau baca kuat. Kerja tu, tu yang tuh, aku mau lupa siok kain, coba berani, coba tuta. Kau tak buat yang mana boleh ini. Kau tiada pasir, tapi ni ni kau ini dia siok parah ini, tak aku buat ni kaya. Suri apa macam tu ni, kau dah sini anda tu, saya mengalami sini, awak yang mengalami. Duga tu orang tu orang tu cuma nanti aktualnya kiri tu, putar tak kau kau yang sini mengira, putar aku ni terus berada. Tu kalau macam tu ni dia apa macam tu, orang tu cikin dia orang ni ciri, orang tu cuma macam tu putar berada, entah tu macam tu, betul ni orang ni.
0: Ongoi betul negara aran, oria ngoret nota negara aran. Tapi guys, aku tiptem cuci ngat cuci kepada pertanahan nebo asambili, no satu. Lagi nyorulu goi begabe meten kau indah. Lagi nega kagunin offa nota negara aran gabesa enge kepada pertanahan nebo ina nebo kepada pertanahan nebo duget nota nebo shopping ngoret negara aran komite atau 30,000 ngoret nota naiti no duget number 3 nebo boda boda. Komite silingi shek 50,000 jeba biashara. Agip cai goi ti jorono kejang songgut gut. Kami bangkan game uji namji lagi nampak mengaret. Okay, we do get number. So mak nota nampak border border *441*#. Inyur cini ke baru anda nota negara aran. Ia kebendi itu gol kebagengge. Arab chairman.
2: Yes yes. Edu iya mune.
0: Mami ngalah Arab chairman.
2: Ah kita mula kita dengan sengkisu. Mungkin le matai gor tu. Mereka tu gol kebendi. Zati tiayo. Mite nation nampak baik tiad. Bishop midei. So kami tiada kami ni apa kami saya tak marah nada. So kaki tu negara kita semua edu ko kami semua guni. Nee negiti ngai gay. Kungi borong dia tu apa kalian cint ko nee negiti ngai gay. Kalian ane orang negiti apa nunggu betulin ko kijam kijeng ngai serikalis. Nee guru itu negara tahu ko vale ko kenapa kami kibe serikalis sekejap yang position sebagai le yego minister yego nee. Ayer kagak sajita kagak kongolah lejita ko le. Mihokat nak gigi mita sang tu kul gigi mita rap harus ko ko minister kalau gigi survey no ada ang nyawatnya serikali tanya mana je kan ang nyawatnya serikali tegetnya serikali ko beres dengan ko ni nyaw agetnya posisi urus tu kul ju agetnya posisi urus tu gigi rukut setai ju ingat lah macam ni muat je kau kuele so ngelihat demokrasi agan lihat

0: ngalipta ngungumo opposition inaetra en election de 2027 ameta mwa wisho bedu ale magoi wegrani arab keter negonyito nebanandil tatuko yekine neganyo kutubto jipata mroriyet akole elemetekebe linda mwa nenji kikoto se ngongale chujot aga mwa ole kole ngongala arab keter kungom lakini nguwa po isho ni kwa tisaitan tuku kemete kwai kumonga nole anu likibita arab keter ameja ngalolji with due respect negonyi tatara peter aleji gimeja si top one engole peruye top college in wera peter aya kumigege ne ingine magingen wege agiwe pateta his excellence William Samuel Ruto mele ni laga kumwagi lepatinye upunguvu president as a human being kasme kumi 1-2 lakini kukiburuye kita kinyorijinye no maendele ujukitinye saai nda mamu engrabo negaran netine gandui chok at presidency ne mbinguna kita kinyorji nyano stimani kita kinyorji nyano ortimeju kita kinyorji nyano sogeshaju kita kinyorji nyano tani kietinye sergali kumiji itane tuku ngolole tawane pa sergali what up college in amda wa samgora aje pirigo am radio ale niko kasarta melengo muji lakini kasarta nemeja kwawe chitu tatuko ngalal waliot nebo sauti itap koto kolenjin tatekira wakile kokitak chigei kiwege sergali inigitini agena gele kimi apo 2032 ako magat kora geta ugebangan gegele after kompritan president William Ruto kiwege tunde anangemi no kokikoto kolenjin dago ne mfano hibi chobedu kangalal wene konyito adigea in kolenjej ongen sole kama nukitab sergali hasa kwenye nyojita ni ndui kongololi nkoli ni nguwa mbunge state house anangonyo president ngu office anangonyo inga non functions ya kega ke kumagiga tege ngeresa magiga tege zoili kiga tege gile ya muneo amunega wakati president nekonyo tatike kule amune soi tutu ne mangele kazi nyoro jine pa nandi hili nagangal soili ele segele kimi ter habana habana akonde hadi nokile tera kete sinje ku minister to arabiter man kuinam ke tamwa amwa una na arab kembo abnuziwa same ada especially betu ngalion noko ada de kibere radio onge ngala sauti takenge ingen gele mi democracy ene lakin election 2027 koko tita college ndo yegu sauti moja atkobi tine ngalale sa
1: karap kembo engolo talaba ziwa sarame karonet noton nebo betab ranyi eng tetutiet noton nekokitinye eng kibagenge magerer kebeberta nebo motigo
2: chamge tisye barab tonu akamache awe kongoi akale boyondo none nyekengalal komie kaman ine kebe kuti nabas angen ale terter biik lakini kikose takiko dani demokrasia ne muegativa ne baime tap Kenya otagi ungange asikial de seras que va a ser galiño amuni kine kimache ni bishop kimache ke tutam kimache William Arap Ruto kondo inde tap bururiye konyor gando ina tes ku bururiyo si galak ke betuta konota namune se gaige muage le kimache ke guna enge ko kimache apiki asigo nget kora ke gugrain apostolishe chomdo manifesto chebo Arap Ruto ak boisionik chekikoyai en ground asikotach raia mokorek birikab kura ak amoche amwau ra kit agenge bisho ngalecho ngolole Arap Keter ko maechek bororietab kipsigisiek ala maechek bororietab kolenjin kotab kolei nekose kolei chekebendi taban ak Kenneth William ako amoche kokas biikab Nandi amoche kokuye komie Arap Keter ngot ko mamache kounga William mkono ko matko ochomchi nafas kongololchi biik en in Nandi Hills en ngalekab kole linda mwananchi ko machechok echek po bororiosiek alak ngoitinye tuyenywan ko olda ake lakini matkoit wei gaa anibuch in komache kora amwa kouni bishop amache neketoret president amun president ko kadeliveren services koitite common raia so kit nemi en ireu bishop komache in macam aku gugur bi kau orang kau lagi support, nongai lagi support, nongai support, nene nace dasi, aku tu kiki gaya presiden. Amu ni we, ingwa kiki national kawan berpisah ni kiki gaya kau cia, kau kiki orang ministry salak kira gaya performance, gowon ministry neba in, neba agregasian itu nongi ni, anda PS rono, iki re ilangku nongai kau qualify kau bisa berpisah ni kira kau kata space cia, kau kau til boleh ya, kau kau nyor biksa beses negara arah nengah legaben bari. Kaga tesin kaga misi kabisa kwa ngetimie pisho koyo tanguno kwa rai lol doma ndibesa jiba William so kisama kwa rai PSS chikitinye kimacha kwa mwangaya bichu akwa trese neme akwa yae voisho ni kiki kwa president wa mamu uchot minister kwa yae nige ure MBS amuna wakinole chitale ure MBS kwa chitabe uut nebo minister koyo ajoko toret president because appointing president. So in amaja amwa kito kongoi awa wale rape tundrake tinya ambawa mene e filibwe nebo in pichia bonga raiga filibwe tukul ke tinya ambawa mene betu tabra aso ame kato tukul suko keshige aki nebo ingbishyo bi kokoki ben maa maanga inga jela ila beroyu kotor ke tinya kara mchango embetu tabra aki tinya kara inarap kongwa nyiro mchango embetu tabra eye katu jechi wengo tore te chofa suko kone itongulo sige jechi notene
1: Siko kwa mbaibai kitu biktu. Kwa mbaibai mbaibai mbaibai kwa kwane. Kwa mbaibai mbaibai mbaibai kwa sata. Tuwa kwa mbaibai kwa sasa. Aisaya mbaibai kwa gabna ndet. Karibu. Ateri tingaleki mite isi mbaibai kwa mbaibai. Aisaya gabna ndet. Ngyo miti nda harabarta nyangbunjoge. Harabarta nyangbunjoge.
3: Barse kongoi kongoi etwin. Maja mengajung alaiin, oleh anda ni kegu ni ini bayin. Alfred ketere, kuga subu Alfred kubunyi apa letjo. Naga aku majin, ingat di lagi ingi setiara tu tenggel teretjo. Kuki ngalol sobi kejangan kulle boi segalange. Kupotan ingi kau jodat Brisbane kuto kumingin lakuana. Kungetjo boi seg kegi mainnya kulle mamingin. Ijumnya tau ingi setin nyongi ngurone. Arah nanti lakuan yang kiset, mungkin kita tahu je le, makiti nyeci. Kau kiset, dasar apa mungkin 64 yo? Aku mengcipta naga aku ngerti bihita aku leta kapesa. Kau nyur mulai kap pivap kau lenci, kau kimi boy shake beberapa boy shake tu pun. Kau ngerti dasar apa kiter? Kau mengal, jatuh lin, kau macam som kapesa. Kingin je le, lagu tu tu kalau je cok. Lagi ni macam ni ini tu lagu kan lawan doy. Engkau kau ni BKJ, cakap ke kui. Kau kau kiri kiri over ini niyo. Kau ni betul ni kau ni arab monyo kau buru kiri over kau lagi niyo kau macam ni. Kau lagi kiri over, amu itu niyo aku aneh. Kalian ni ni kiri orang ka. Kau le laitoria tu sana kau laitoria tau kau buri. Kau kini kau mai kau gele lin kiri over. Kami dukun juga lagi cuma naik biga, nampak lagi naik. Cuma kat kau net kebi boleh. Laitoria, aku akan tahu wajib ni. Aku laitoria tu nyolong lagi kau ni. Kita nongga lurisnya kap. Kruber, cawasik nol tukul masih di tukul di. Jangan kau betul kau bawa. Aku yang lebih besar. Amu ketewer laitoria. Kau macam asam. Agak betul. Kau ingin lagi pay? Kau mian kerap kenyata. Agarap muto. Kami tuhun cegi, kami kari negi, kami tuhun jaji, kita kena mengaburi yo. Kau ajar, betul kau nak kula, aje kenyal serikali, kau ini dilihat kau lagi, letak impong yo, kita ni. Kau ni siapa butuh butuh muka.
4: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: Kami jangan lihat apa itu tunggu kuasa. Ia di sini aku tunggu apa leter ni zoom jauh tak kata ni betai. Bagus apa itu betul betul ni dia boleh itu ini. Kami jangan apa yang terjadi. Yang kianti ilegal dia rabu tunggu ibu jepang adu. Kami berbalik mesuk mengurus. yere ngale ngala bidi la ko bun bor yene ko lu yi ko san ma ra ko ñu bu bo ne yi bu ju ni sing ndo ko le yoni da ta bi bir ke ini ana bu bo ko ko par ka ta na ye ko ta ye le gen ni bi ka bo le ji a fe yi ñu ru ne e fi ji ne ke par le mo do mu a fe yi ñu ru ne
1: da
3: ngay agi le o ye ka ko fi ka bi bu ñu di o ye nam ngo ti ka ñu ndar lu bo mo ngi do ñi wa ma kinyen ni remi jamay ci ko su ci amay ci ko di ni ko su ci ko di ni jamay ci ko ba ni mo ni di ko at bu ni nga ko ni amay ni ni ni mo yire ni ñu wa ci ba ni ñu a be di ko akwe du ci ni mo ga ko do ci be nga ha la ko ni ni so la ni so ya ko mi ni ngeen mo wal di ci do boy ci ci to ko ngi ba bi mu ci ni
1: ko ngoy ngoy ne wa ngoy ne wa ra bar tan may ga sax sey de ga mu sho ngang kere mu de ga sha kwarta ma ga yang sa tatu arondet na tan ba bete ta bra ne askari kamili ga ma ga nyoru gum ye ji tan ba kere jo nge ga sa askari kamili la ni nge ga sa askari kamili star 441 star 1 hash ko go ni na fa sa bra ne na tan ga ra ran et ndai kel chi ne bo silingi shegel fu ta ge nge ibanga ne ga 1500 eng star 441 star 1 hash item ji ge bro ndo ne ga ra ran karibu askari kamili
3: Kara ram. Kitse ni wota wali anu rap gitir gali ama te muite agi som ne tapkat agi juto mu jamin ti anan din ni weger ne ile ni juto jamai ta ni gri le be ndi pika ko len din chugi rap edu engenya go burti ndi tu ji tan wan chombon ne ga to sa gele ga tia ge me e mo tu ne tul ko me boati le we ni we se rep de vale ko buti o burti ko masin bosibo so among na lu ngoy itime ne rap gitere ki tamim bigi den de wengen ingomitu i wega le tagi som nya tap ka ti aso bito pa moja ak president ñoo ma koy ke ba tamas mo mi ako de tu tagenge ama so min ngo ti ga sere den i wega ako ngala la tu yam na dil ci o ti mega tere koro an me ko ti ka da ba ni gitu ni ko non da nge ta sta edu yurere ni no mu jora asige bwana robino
1: bangwe makwa ge ga tugul nem jenge be barata na kansela en mosoria
5: hello bisi wa jama ge
1: raran
5: ko mo bisi ko ngwe kam sa ba a nyoru na bahra no wa minyo chamwal ko ngwe ngol na ko mo na bayin arapetu a wa sa ma nyu bisi ko le mi ngol yo ne ge mo yin o yo o lu cho kwe oizu koyin kagele magwalenji lakini alia magwe warotkile nge tu jibiga mnandi kejembo isi kejengo ato kengo lolji jiji amu mwote mene biga mnandi koro kuko lolji akito kumande chang kuwa kengo lolji harapu terino kuchi ni lopoti akongo lopoti kukaji niki kwasi niki kwasi asa kwa lati mwumiki niimi ko mo ni ga sam uto ye le ma ko ga je ara bu to tu tan lo no ma ko ga je ke ba se bo ru ye ni na ge ke wi re ji nyo a ye me je ga ki ta na ba re ko ra bu de ru di ga su bi ti ni ga su bi ke go long ga ba u le ku lo ja se tu de ye a wa nga me ne ga ina ara mo ni to ye sam ye ni bi ki o ga se de ba yi ke bo le ji bo te jo mi ja go bu ruo en bi ga bre jo go la sky guy ungi tu yoi age ngala de tege ne gili gini bina rab gudil ni age ne le kite ni gone tabu ji kumbam ni gini yoi amu gige gono pritu nigo kwa jitu ulu luka bo kumma age mbiche ngeme ni ngeme tante ni sabu itu gili ji kya ma nyo nipo yu die gai gai tu gai no mene chene uang gai gwara ni gara ran amu kutu ma gai gwara ni gara ran ulo ato ulu bunu gale gala kumbu
1: yungu ya kutu kinye enga be baratana ka kansela no ngoma satana Dominic en kelliot seta we ga be baratana tane banande Dominic
6: e kongoi kongoi ya kisa kongoi kongoi kito koi
3: ngalechu pa chama ishe ko chegi bare chen bomet kabisa iko bare kabisa yi ngalechu pa chama ishe koma kityo e kos koit pik ke bare omi line ako yi korun kaitin matin makicham tayin ne preste ngoita ko logo na jichi lani ko kosta ke preste ngole matukon gole chien ground ko yoku kula anyone kwane ko koke cham preste ngamuni kimako poko kwe bichu en bomet kamu nyongele suut ala masuut ko bare big suut yani kebire suut UTA paka para kunda kimiten chamaishek alak ko kwakerta kityo makibande paka chakwa wone bomet ne kumatakia nino paka chakwa kamuni kichome lakwenyo kichome kabisa president mana ondo mayoiweki kebire kora mana ale kimache kityo kibur kounondon asike kerip kamuni ngebire ot kounon kekose king'wan akeche kamu makichomtoi kamun makenyoru serikalit osinye kobeku tenias takolo sikenyoru serikalit kabisa ikere ngomnenyo kikiwan ataramu lakini kakinam reste kinosiru kelele kakilake ng'atatek o mingin kabisa so kokaliana sikokecho keunote kabisa makimache enasi makimakwei kaendonatet kabisa ako komanda reste ngounon kamanda kele kaboisie rabinik kecha kalia yani kimache kinde kabisa ng'atatek akesome kityo biik cheboisiechi reste kimache orib wechanyi preston kamu bakenyor rabinik keu chon kinyorchin chito en ko rabinik kechang akoseretos biik kimache kityo ko nebo in kimache pongesan pias rono nebo agriculture konoton nekikere komi amusuku kokimi amutos rukut kondatembiani kouni koitiechire ground akong'ololchinote loochu kobela sukul ikere tenwe kaa inguni ndaking'ololchinote kere kakityachis kokingeti CCTV kokimi kemo ongeruye kabisa en tenwe kaa in kakichunda loo yani kogo ndaking'ololchinote kounon otoreti preston asikomit komakibela sukulisiek kouni ko kit nebo maana so kimache kityo kele in chamaisiek nguni kokoker kosut en bomit kamun matot komang'ala kingemut blogomenyu kosisike komakokwa serikalit blogom makotweku kamun mekonye itweku itemwa CCM kanda ndakomi mandasin en chamaitab CCM koko olekibendi ko komalo akere ale bomet ko UTA kong'eten barak akoi ng'weny sokesu kityo bishop ko in mi chorwenyo nekitakoboisien emo ko in mi pako kibendi kokwenyi ra ako mi chi nekibore Philip bo kabungut kabisa 5 million otakomi ICU nebo muguleldo ibore kechopchi muguleldo ko maimukak ko in kowesan kele takwa ICU koron kebendi ra arambe akemin pawa meno kamwa makerere en silibwet kasit any yae retio kola kimache retio kola siongokiokte kora ongi support kou kit neu kamun ngeitite kele biikab emo kikechame kabisa ko nibuch bishop makiruye kakichunda lookab tenokai kamun koing'eti CCTV kakoba kaa ikoi tamirmiriet neya kabisa kongoi ng'etone tomikiliot kongoi
1: mi tamirmiriet nemakararan neman eng sukulisiek kotab legetyo kidogo kekas chepchoge sikibekyike ken chirchir chepchoge
6: bishop
1: akatin achamege kararan
6: kongoi nabasi mikekono bishop kongoi akoi jumamos nekararan kasuwaonen kongoi panganutik chekararan cheitchini biik kayat iman singen biik kemou amwoe boiyo nemakomondoi kineno bishop kikikertatie sop chorik aeng meche akon mban cheso kokitindo kimnotet neo kolech ake kisarukebak amu chami ng'ete nini kolech ake ndun nging'et ibwata amu imi eng nyalilda neo kot missing kamerang ane amache kemeto ane Alfred Keter kwo chamainatak ng'akokwo lakini kokochi president ngwochi te chamait akokochi president chomat komwa kiy ngwo chamainyi ak kwo chamait amat komwochi kiy chi Arap Keter ko chito nekararan Arap Keter ko chito ne ambutor kuti amache ane ngotabondelo bisho matiomechi mai kinditonget aenge nyikesio koyemate kokas Arap Keter alangakochame opposition komakimetoi angimi opposition biik chechang kimi Raila lakini kitun keng'ololchi konyu komatakoemete akine kwo tun kobwat kokorirso bono kole ngaweka akot kimi lakwet kora nikileki sikindeni amache tukuk chebo mokornotenyu kotun kwat kobek kwomiso nguruoni kotun koweka nyeketa kelechi tukcha wengi onimuite nao ako wengi akeonchi ngoroik amache ane ngokochi kityo kainetab president nakwa chamaini keng'etu jun kemi chamaini kesich president amu kikekur akechome akikeng'ololchi ako makas Olen kendangin amutu kapuan gigeso.
7: Agaba pagkita kaya ng alagat na unisyo, tosu ng alagat kami. Kino kito ng ayto ni, may gumawa nso. Eni kung wag kita kaya yung legibin di kami tagang yung asa pero kita po nasi asa di ka po may. Lakan ko sa kami yung kito ni, agum ay gumawa ni, ito mo ni kami di tunota. Yung ne ko ra isek, konta mo sa kiti ni ota ni agad ng ayto kito ng machine ni. Iyer ka may yung kito ng machine ni ni kito ni edit, ano gumawa yung ko gebiro ayna gele we ni di gele mi ne batse mi se mi ne batse ne ko na nge gebiro ma bare ga ti ne ngom ti ta we go ri so ku go ni ti ne ngom mi te ali bare mu of sa ne mi o te ne ko ne to ti ko ne ngom le ti ne bra ti ja ti ar ga ti ne ko go ni ri so ne ni o ne ali so ti a ko re ne lam a ti ga ga mo ko mo ti te ge so ndo mo ze ke ba ga te gebiro nga ta ze ti u ji te a go tu a ti lu lu o gi ti ga su ta ga ra ge te ti ta ne ga gebiro go ra e ni Kubar muda ten mungkin yunu, kumbang ni cita aga. Kubar kubar ni kubar kerusta bahai. Langat itu na dan kenen. Ah jaga bang orang itu na. Kubar kubar ruah jenis yunu. Ah teh boleh. Utau bah ruah jenis ni bah bah. Agoi buti ni na jenis barang lalat ni kubar na dan ina ni bah ujasi. So orang tak ikir ngalai cuci amai je. Kubar si. Arab ruh tak mungkin ngalai. Kini di tuta. Kini ngalai kita mungkin cumi tengok ina main kapan. Aja apa na agoi mui. Kau ni kau kita. Nani ingin itu tambres de. Tanah ini kalau kita ingin kita nanggup mual di mana siapa tu. Kalau tu doa tambres de, awal rujuk juga mata mata kalau mau itu risau risau cipar orang. Bukan mana le doa risau cipar orang. Oh, oh ni rhythm awal ribu ribu rasa. Kau ini risau. Lain tu kami ngalai kau ni tu. Dia mikir ni. Wang wang kita nak tarik kalau nak ni ke. Kalau kalau lihat ni kan, kucing ni kiamat tak ke? Kau yang kucing ni kiamat tak ke? Kau mahu ni nara duri. Mengi negeri, komua agi kasih tahu si jodoh ni. Kerana angka iritor ni, anu endi ibirin cili, anu endi barang. Anu orang musuh cipta org ini ni tu naik tengah kagak tu. Abang kau musuh ni dah ingu kau bermuan. Kau tu kau mungkin nista ke mua? Kau mana kau tu dah ingu ni tu kau muan direct tu. So ama awak ingu kau gay awalnya dia PS agi PS kori di kui Arab ro naik ni tu jodoh tu. Ama awak ingu kau cipta. Kita ingu cipta ni agi zaman ni sih. Kita juga perlu menerima migration ini. Okey, jadi orang IT entar. Bawa kau itu adalah sesuatu yang ni jauh berapa tahun dulu tu. In nampak ayat itu, ya cam. Ibu rumah nampak ni bagaimana? Siro cuma Arab lembut tu.
1: Anggai siro orang yang berada na Ken Chir.
8: Jamke bishop itu yang mana bishop?
1: Mami ngalah.
8: Oi, kongkoi aku pasti tuh cene kebuai sekarang ngalah yang garun itu apa ane? Ingatkan bishop eh, aku suka kita tuh cene kebuai tu. Ko mweshimi wa harap ketere, ko gimu chumbe na nyong nandil. Ako ameja amua bishop pila waka ake tuku lole kia kasi ita harap ketere na kararan. Ako inguno, ko tuom kesa tani story na pa harap ketere na kikai. Paisho dekya kika harap ketere gingem bigam nandil o gito ambuwa ni. Ako nta wekso rani harap ketere bishop, ko le kanyo rani oswam ngajere ting nandil. Ko lansi magibirchi kura. Kenu chuka oka pua tukul chuswame kura, ni kyo tukul nta wekso rani harap ketere nandil ako le kanyo. Kibirchi ni harap ketere gosup kwa paisho nekya kiai. Kingan ke lagi biar mak awak sengjam mah. Kiri barat kita tersertifikat, kau kau gebir cukur habis kau nandil. Kiri barat kita tersertifikat kapasa. Nampakkan you nule mingguan itu. Lagi negara macam aman ya bishop. Kau macam lejar barat kita muasimia negi jam agi kau niti. Oh iya itu tuh mungkin lelto. Muah agi jek serut kau lengan kau jengke agat. Anu jauh nama kau kerap serut tu asyik ada tay. Kau ke nule bishop. Kau agi nyorban tu inden jauh nule serut tu nemi tayun. Kau support ke support dekat serut tu agi kau je full support. Mak macam je turu ruar serut tu. Amu mutai, ko meroriot ko giberiye top kolenjin. Ameroriot ko gi nanti, ke loro juung ka turur na barengwa. Ame jege ne jarab rutai, en arab ruto. Gut ko miole kyo tili le arab keter osire gay. Oyo ko shine. Ama me jege alta reten, ke le matin tabi arab keter anyu na me jo amu ayu agra ko gas kapsa. Oge robisi opa ine murwa digir. Ko gonyor ko ra ne kashakwa, ele putaman. angkotnya kau sungguh kan nanti terorat keter nanti kau tindak biji korat keter aku lasa magi bercikura nyek korat keter nimpa sah drift kau nyorubi mana tegeger kau agile matos ngetin matos aja korat keter cicu aku gima kau powerful aku tindak wafas ya cross tiga kau ngonget kau lain nimpa gerijo kau tindak biji kau pomet kau tindak biji nyek kau naguru kau anugira bokin so cicu angkot kau kuat biji kau nyorubi sama game je ku na tok time je ke sam kutyo arab keter ke le ji oye onge onge president arab ruto asenye giro paishonik che ke nda yo mat ke be ge chun chun ku na tok amu paishonik che giro arab keter ko nda nyone ran na ndi lak chama inde ko pun arab keter ko ma ge gere ngale gap chama ge gere paishonik che giro arab keter bishop ame je kutyo sa mi ko mi ngine tap ko arab keter le ji ki chamin lagini o tare arab ruto I ko ji ku ra ni Gutinya ilegal ni impa in asimio ni impa aku sifuna. Kau makararan. Aku mutak segurai ni kanyun. Arah kanyun kafami kanyun atau kita bishop. Aku alih jita mai sejauh kanyun ni. Unge kuak ya kita. Kita bergurah. Kau mat kere beri in jama. Negara aku jambi. Kau noter negara aku jambraya. Ogernya ni tangguh nana kita ni kau kini nanti lo bishop. Tukuk cegah jua serikali. Ngap kini rektor si. Lagi ni kita ni cegah kan. Kami kita support ni orang bruto. Aku tahu unge berhenti. Bishop kamwa kityo ale mutai komi mama nemnyoni ngokwet ap kabikwen yutak wonder of sami fundi komi darambe tenda shida nebo priest cancer bishop amejo asom bi kop kop lilmit kop kwen age taragino gebe getoret ke ago kwet ap kibogi family nebo kop kirare komi lak kwen nemnyoni komi arambe kora mutai nyumba dit kongo mising bishop sigi berurin kene dijirin kop lilmit nandir koro ne kakitak chike ko ne lil thanksgiving bishop mi felix kos ke oli
1: Kiajin, kongkoi misin. Kongkoi, kongkoi. Atau gini, magun dia katul negaraan karunet nautan wape cabrani. Ka tujuh kato negaraan gua nautan nasanya kita setai eng kasar tage. Lagi ni, magun weekend nautan negaraan atau tujuh atau tujuh nautan nebaya MSGR eng nematia asih yai bata ke tujuh eng betul nautan nebaya mata atau magun weekend negaraan.
9: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibebenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton Agitau ibebenje enjoy top class TV viewing today.
10: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agoigomutkasi.
11: Kapkea Evans, Deputy Governor of Wasin Kishu, arrived in the ticket in the MOFM, Kuibwe Chairman.
10: Kagoit site up, Ketil Ticket, Nikoka Sartana Bagilat Kambut, Kewin Mercedes Batai.
12: Kupunjiani Tuna Kuja Yo Yo.
11: Majeke som gajan naik koyan koy mengaret aku buat situ nilai level rate asa koy mengaret ni atau muta urut level rate kini opportunity sejang jadi buat buat aku kagak wale level rate koy exit kini majeke som neranek tukul koyan aku buat koy mengaret itu tahu nak mengaret agak tukul aku naik level population ni rate ni grow ni market ni ready kini majeke jadi orang yang mengaret itu tahu nak som urut yet tukul kini aku buat level rate ni atau aku ibji tiki nampai mo FM asa naik ngalai kejang boleh gaya itu mengaret.
9: Non ko site angwan nebo karun access ta superhero jam al jingesta jam nebo 100 grams anan go 200 grams agobebe njilo agoguk anyinyindo amanon kityo inyorchini ge airtime anan go data matiga nko sirin anyinyindo akpoiboyet

0: Yes. Tendo number 2 ni kitenya 044. Ehe, amaji dana talking with the song number 1 kwa idun conference rakaraka. Mhm. Conference donate conference rakaraka. Amaji dana on your take to conference. Amai mwani le igoje tendo number 1. Yes. Lakini ile tenda song number 1 kwa ino. Song number 1 kwa ino. Anga na lena midengu nasi ngoko kwa la sister mise. Midengu na jitane kwa ndere tubst. Taba nini ona. Kwenye laje. Igo segur sebaro ibu njumbi. Karoti la avocado ini gani. Mine labatendu gai nit, mine soringwe, mine leonin, yes. Conference. Agere, nga in conference. Ama itaki le song number 1 kwa inoon. Kenneth.
1: Good day, abone, jamuna.
0: Bye.
1: Jamuna, lama sudi.
0: Jamige.
1: Apa sahaja orang yang kena lihat kita dulu asal orang ini ya.
0: Yes.
1: No tak dia.
0: Tak ini.
1: Tapi kalau nama cakap ini kena nama orang kama miwe kliano kami.
0: Sama. Victor.
2: Tapi apa le?
0: Yes.
2: Ya mune.
0: Bye.
2: Apa studio?
0: Bye. Tak ini. Song number 1 ini.
2: Number 1.
0: Go, asante. Giblanga.
3: Kale, what's the
0: yo.
3: Ma, ganine, lagine, mi boy, yon, gog, mi utu, ay. Kurle, jan, egatua, what's the letter? Kurlagi, leje. Yim, ye, kalagim, ye, magi, on, zal, bag, what's the letter? Kurle, tuwala, le, studio. Kalau kau jadi buat tinggal ni aja muah kalau anak itu kalau mana tu nak katanya kamu guna tu. Kalau kau kau mesti nahu nak kiri mana tu nak tali muah kalau tali itu macam.
0: Kau gay
3: mesti lah kata saya sambil kerja kau tu.
0: Asal sana kita lebih sih mai tema FM hello.
4: Amurkan.
0: Yes.
4: Ya muna bang.
0: Bye.
4: Kamu ni rezeki tuan bermurka.
0: Jamai ke?
4: Semua bunuh kan ada negi mereka anak aku happy.
0: Yes.
4: Ager uang mak bangkan ini, uang nak ager ini demi gunyo demi.
0: Ami well shop.
4: Kongko ikat sahaja si ni ke? Nenek buku mangat tu kan? Tuh ya beli mereka tu mereka anak aku.
0: Kongko. Asante. Nam.

0: Right, asante sana. Karibu en tetutiet noto nebo kasarage en betut noto nekararan kabisa. Jumamos noto nebo tarikit lo arawet noto nebo lo 2026. Yani tarikit lo arawetab lo 2026. Kasubke betushe chon komye kabisa. Nalenjin karibu itabat asikobit kebetwa kongeten nguni agoi olombo saa sita. Awamu netai check-in confirm location. Amache kityo imwoni ilei. Emyone en saishechu. Wewe uko upande gani? Emyone en saishechu ago ilionen sawa sawa. Taban en auton kora. Amache asikobit olenjin bas. Mawage chutu bak simoit. Echutu oret noter bo conference. Amache ni miten yoton. Imwon kityo ile. Kaune betu ngait ka. Ana imiten oret. Angin alami nderebaik yoton. Jiko tunen kabisa kitishit noten bo emo FM. Karishe chon tugul olenjin ni. Obamutyo. Kai chelewan ile tesaru. Kwa chelewasa kora wewe. Ongebe mutye kityo. Siko hit komye chitugul. Ama namna gani. Kwa na kyu kiambo bigibigi angin ala tomo tomo tomo saisyek. Togo mibi kiami stage olonje. Togo sip sip toba isyit. Iganye customer ya kugeni yotan. Mara chika chelewasa en mahali. Ali njin metuwaite. Niton. Ko ketishit number one. Ketishit nata netegisi nago chamin kabisa. Alenjin itagad. Pichan tukul janga ito limboga. Angna wale kai itolon igergeri gertuga inolon. Mijita nilionen igeri seria. Akina mama akeche kiko mindonyo. Angna wale kao isino te mitu gosyek. Pichan tukul yototin. Tukul ale chokit yukaribu. Niton koka sarage. Tetujet noten gonin tin wagi kioton jibo waya. Tin wagi kiko maigo utun. Lakini kiwegu direct. Sikobit ibaibai nje. Machat ketaun en koran simoit oret noter bo conference. Ini chutu atambwanin en yoton imwae kityo ile kaune betu ngung gait area ana ano lon. Very important kabisa confirm location Ema FM hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ye goi goi ra neta langati apa tiga mana.
0: Ke ya tu era kabisa kismat na negara
1: Ayo, karena naik raja mau ni mana tayar ini.
0: Ayo, ke kat gabji betul tak naik raja.
1: Alasan mana lepas ni gabji raja. Si lepas aji lepas ni, kita pergi kau neta.
0: Karibu, karibu.
1: Alasan dah, alasan dah. Kau neta cuci cuci ni lihat tu sama la request.
0: Ayo, gonggoi.
1: Kamu awak betul tak ni? Kamu ni lihat kau neta. Ya kita start gomie kalau kita dulu kita ya tinggal tanah. Oma kita agak tu yang nampak ni, tapi kalau kita tu kalau kita ni ulian.
0: Yes.
1: Aku ada ni tu, tapi macam ni le tu lag tu lagu ni dalam
0: ni. Gonggoi, gonggoi missing. Asante, confirm location kita jenggu ni, matang kita tiada. Nih kita confirm yang kita jenggu. Wah, aku kau api. Agar agen Ronaldo Ilya.
2: Wei, amio, namie.
0: Namie.
2: Amune anarabio.
0: Bye bye anarabio, amune almagenyu.
2: Maya oliba almagenyu, buiwer ku anau dindi bare ika tiki tiki kochi tego anye ako.
0: Go mai go loir amta.
2: Ma, go loir ku anama ku ne mas kita muna ako agal metit. Tugi go rom gazi ne abri dengo anye ngma.
0: Safi, garibu onge mite ajin.
2: Nipui mami ngala, ikati mua ade mugu tiyeti jana bol darakwe.
0: Kongoi, asante sana, ikati wan.
2: Kongoi music Ronaldo meganyu.
0: Asante Ronaldo. Tuitap kama son.
3: We jaman, amuno jaman.
0: Mati nyengal.
3: Amuno loba Nairobi.
0: Bye bye Nairobi ni kapsa.
3: Hey, ile gaiti teme neneo jaman. Amuno tomar chika ala nyala, tuki tuki ala, ito unaso waka anyi. Kumanga na kama sengo ki utuone ngao chama.
0: Gaya hii ne.
3: Wa niko tawir chibura angie tisa torgeru e tao ngo nipuji chama.
0: Ehe.
3: Kuma ile kitema jani tu kule tap kama son ko mindani ngo ko misi.
0: Kongo misi ndo tap kama son. Ema FM hello.
4: Madam hello.
0: Hello tena.
4: Ni chama ibla ngatara amnge ati.
0: Madi jengal Buffalo man.
4: No, tena kile puma no man ingoma sab kariwa nago ngana wa Kristo ndue. Inkuzi rasa puti ondare jam.
0: In.
4: Are kya ne kina chumamu kumwa chelewa ni wani ni manu waruto awe jam. Kone ko kopura nyangwan kerto kap tiro kanye butule to ko tebi mi lor we oni se tero jama.
0: Metiem.
4: Kita no ma je ye na tsale je ko atse.
0: Ein.
4: Bonne mo ai kone kone ni kone ki de ga ne mauri na na ne ki ko gune no.
0: Kongoi ya sante sana. Ye ma gane mori no. Ya le gezi bi juti mori ngoto ka garya. Right, angana le mi jidane ga nya go bare chema. Ani ngale chonjo mi tuku chonjo a ja ginye kwa ni mi betu na nyone yu ko mari bin ama chari bin en do nyatu get number sofa sete ichile ki dio star 406 hash ama chichi dane sharp chidana ninge ngole sharp kabisa ama je na msimo ingu ngagi chil star 406 hash ini mi deni ota ni igere tuku star 406 hash igere tuku geni on lagine tuku geni number 4 no ama chike ita unene amache ichutu tuge number 4 tuga na mbo sofa set matiger ngejeret kema gene ngejeret ar magi ogu ngejeret amache iger 45,000 icho so amun tuge number 4 kasip kegone inoto amache kechuti oto nchitu kulinguni amache big 200 yaka nom amache big 250 korone inoto amache itiam getio star 406 hash tuge number ngapi tuge number 4 nanga kisirgele sofa set kema gene ngejiro haris kena 45,000 jimi on easy poe ngale goto sugul goto shopping goto ne deni meba angane nge tionye nilo mboka ngale kieba u tuku kemenge chon kabisa so long kite star ike confirm any location amache iwaite ke tuge number 4 koke chil gitio star 406 hash tuga na number 4 nge ngololios nye mamiji akukale ina amache bing ya mbili yaka nam amache bing 250 any other angrali sharp angra le sharp inye na geri ni ni ata next so olongite setai testa ginye iwasu tugu siling dipte ma siling sasami agira lot biga ino jo tida no 25 shillings gasip ko chu rosbella bui goro ngeto re 41 shillings ma no legal yo note rosbella agira ge chu tugu ge go ni 41 ai ngali note jo nami nye gu jo ta kwani ko nini asante sana so gite setai ni atan lakini kochi nese teko magena ngale star 441 hash star 406 yega samoe miss inyo yuangate 406 yega suto utiene ibuatu wano so yamache inam 45 icho tuko kiko kinde unioni kumageta aljito ne mache inyona ki saviration 45 yes star 406 hash tuga nambo sofa set nanga isiri sofa set ino number 4 matiger ngejeret kertugu Eva FM hello
5: hey
0: en
5: nemyem langa
0: nemyem
5: kapisa kai ne tuma vile bara proti tenga bara bye bye oman
0: ah bye bye kapleta ke
5: eje kibwe kitom time ye ya nebo tiwe langa
0: eh
5: ine masebe ga ira go nyu ndu ande do ki tiwe se do mi ndane ra tuka bana me gile tia ta e ba lwa yo
0: safi
5: kongo ye blam
0: kongo ya sante conference gora ki chutu lon confirm ile mi area confirm ile ga itu area ino no jang bi kimyo longa beza gilbert sige
6: sia muno ajama
0: mati jenga liliano me
6: Mati yang alu hilang awal teri awo. Ogo adi tu selalu ogo tu rawa.
0: Geti tegi, mesa ni.
6: Kau tu rawa sih, musta sih tu.
0: Mesa ni. So jam kira barek musta dari itu na asup kau musta kau nyuruh ne.
6: Na asup kau ngeh, kau kuno tenar asup kau sih tu.
0: So kata al tu guguk direct.
6: Kata al direct kau ni kau tapi lalu. Anu mungkin pohon luar galia tu, kalau pasukan galia tu, nama ini orang nak cintai ya, jam. Nampak macam ada sukses tu.
0: Safi.
6: Kongko juga agak tu.
0: Kongko ya, santai sana, nampak apa?
7: Jam ke, mana lagi ni?
0: Nemyem.
7: Dengar lah, omnye.
0: Pagi pagi lu mesti jangan lepas.
7: Kata si saya tak kula, ya, yang dah tukula, wah. Mai pintu tak berani. Ingin ni lengkot kau mana? Kau mau pergi tiga jam? Kau mana lalu mandai? Mandai nama jitu mana ni?
0: Kau jaga Allah jaga Allah jaga apa?
7: aku nyaru hilang tu ya. Tukun sini nyaru tu lah bawa hotel tu le. Kemal, umel lagi tu. Oh, nak apa ni tu? Nak nyaru ni nak tu?
0: Nak tu apa ni?
7: Ada amun ya lah tu lah.
0: Mati nyengal, bye bye kamsa.
7: Ingat le miji na na agera hari ni na miji korang kamsa na kuari dah jama. Gumi kese perisi, kau ni orang nama mungkin. Kau kira kau kiri demi apa? Kau kiri demi aku kiri demi. Kau ni kau kira orang ibu asal set kau sekarang lemban kau sahaja. Jadi jadi kau sekarang mai bermana wajam jadi tu. Tunggu je pas tinggal ni.
0: Abah orang ibu sese sese ni.
7: Abah dek. Ikan ibu ni. Abah dek dek kau lagi ni kiri kau sahaja. Abah. Ingat tu siapa orang beri zaman. Kau ini sini kiri dengan apa tinggi ni ya?
0: Yeah.
7: Ah, sekarang kemarin lebih rapi, jadi dia rame. Oh, dia taruh saja ni, dia ribuan orang. Dia beri sih, dia umjina nak taruh kan yang.
0: Eh,
7: itu betul man.
0: Aja, orang orang.
7: Agar dia jasa muka dia umj. Eh, kiri, kiri bersih.
0: Konggoi.
7: Kita aman.
0: Zat zala. Ya kan, selibat dandu, selibat tindirat. Kalau kure ni, ribuan sih sih. So, baru nampak orang sih sih. Kemarin ni, wan jita. Ana sese naman ana la ni ko nay bigab dindiri tole ma ko gas ko ma ko nay ko loy non ge ngolo len ala ndugo la limbo ndonyo ali nam 45000 shillings amaje ni ambik 250 agera tayari odi ni big 41 me bwati le ru itos biju se te bige nye ko to mo ichu tiata ni nay le rais ko nye gen eh ne me mi limbo ndonyo agera chi jambo 251 tenye ni anje chi ge 45 mi chi jambo 167 agera tinye 45000 Kasub gaji jambo 418, agaknya tu nyari ni 45. So, deh cili langgun *442*406#, *406#. Iwe tu gaya number phone. Angkak isi dia le sofa set, amaje nam 45 ijoan. Ya ini 45,000. Agaknya tu nyesi ling dipte mesi mai. Ya ini 45,000 ini indonyo. Agaknya tu nyesi ling sosam. Nama bang nama asingun ya rakaraka. Agi cili *406#. To get number 4. Jijambo 448. Agar ganam jijiga tenyon direct. 45,000. Ino jijambo 762. Agar tinya agine 45. Jijiga pole pole. So yu kuti. Gasenge ilai machi inyoru. Gelji neno limbo ndonyo. Ni waite ngea pole pole. Mengo gasenji. Waite ngea pole pole. Agi chil kitiyo star. 406# To get number 6. Number 4. Hmm. Kese tet manga kuto genyuru wana wachunjun lakini ni waite ke enyo si gergo gale ngamatori wau 45 ijo akoje make barwana bochi jema deni jema yajinji mamazire uwa mamia sister tuku kisiche baru nyegen bole bole enyo ngo gari latse neno lomboka so namsi moitu agi jil star 406# to get number 4 number sofa set ama je jutia tani ibaru tuku koje jambo 701 koje jambo 494 Guji jambo 153, we know about 738, jijambo 604, mesa ingaleki ororo ni. Tuku kia wachi ni kia polo polo, polo polo, polo polo inyo. Namtuku kukaki sisi kia mengo naichi. Kwa wachi kia hake kwa nam jijike tenyo on star 406# to get number 4. Ino jito nubo 871, jijambo 719. 45,000 jono angaloli nusinye mebu watile ne. 45,000 jono angalolin. Iwendi kiti tuge number 4. Kukachil star 406#. Inyoru geljin. Inamgine ngunge denyoni. Inam 45 ijo angu maka itua kabisa. Kutumi school fees cheki welweli denyon gohimin. Paishe minitita genge. Kutumi deni niki gohimate. Ntako ki waloret. Ale njini. Chote bak tuge number 4. Chil kiti star 406# to get number 4. Iger jika lagi ni mian. Aku tu mian tinjau orang siling. Dipte mahu siling sasam. Kau mian betul ni tinjau. Kau mian cutu. Lagi ni kau tu mian tinjau guni. Harap apa tin nain. Maka aku bayi bayi jadi jenaka tiaw gigi kat tiga. Lagi ni kau tinjau siling dipte. Aku siling sasam. Mian cun dah 45 aja. Inye no agan inye no limbon doanya. Sasa. Aku ini muka aku sosin ye. Ni TMC iger jika. Panai iga sambi. Ni TMC kiri juga kita jadi again. Kau kacil star 406# to get number 4.

0: mwe ya mkola wapa kete shi.
1: Haa, bye bye, kabisa.
0: Haa, bye bye, akina kasongo lupa choi, mimi mite pa moja mpaka mwishu. Kito, kito kini kukole, wini kukole, kimwane po jo, ngayo.
1: Ngoo, nukole wini, zante. Eh, viga mkole wini, kumo tuwaite, mite kukole wini, nyone. Simeon. Simeon.
2: Ya mune.
1: Okay, atili ni Simeon. Kwa bere mega se haya, neno ya tungora.
2: Ya mune jama katara mune.
1: Ah, bye bye.
2: Amune kete ta pemo.
1: Bye bye.
2: Kimya ke che ka bla ne bla ne won no ke para won do kuso ikdo.
1: Eh
2: eh. Eh, ba ni.
1: In.
2: Kite ne da yo ne te ne ngole wenete.
1: Ba zonge chap jinge ngole ne nyone. Ah, sante. Yonge yonge ngole ne tinye nyon. Emma FM.
3: Hello radio.
1: Hello.
3: Hello tena.
1: Hello tena.
3: Imi wamnyo.
1: Ah, bye bye kabisa.
3: Ami Marta jaga ne 92.6 so.
1: Eh eh.
3: Inga ngable ta ke like ne pa before jama.
1: Yes.
3: Engil magita ambwa ni manga nya ke mare mara ro sa uto.
1: Eh eh.
3: Kwanza ani mi gi ko ase ngo blanga.
1: Bye bye kabisa.
3: Eh blanga.
1: Yen.
3: Iko sing kabisa ke uro ngo ni sen mare mara ro sa tnyo blanga.
1: Yen.
3: Aba ma jang ne ta ke ni ko beto no blanga. Ito ne magutere nye.
1: Eh.
3: Ah le ni ko biru wan si mete blanga de 0799.
1: Oh eh eh.
3: 446. 569 0799.
1: Yes.
3: 44 65 69. Koko ni smart no ajama, give me ba mo aja ajama.
1: Kongo ya, asante sana. Kongo iko lenze la ba marinwa. Kipendi kete sitai kuna atan. Eh, agere abwa tungiti olimbo ndonyo alenji. Me utienes Qatar big tuku. La batangi nyesi tabana ni iwa 45 jemi olambo ndonyo. Eh, go get chill with your star 406 hash. Okay, namu nyoru big tuku. Igere bicho anga si se tabani on. Me ngo ngale nji ka tar coalition olimbo ndonyo kabisa. Agere chi jambo 877 tinya 45 jiji ga the he. Chi jambo 562 agere tinya agine 45. Agere hale bicho on 20. Agere bicho ale 23 29 30. Magare ga jibo jitukul. Ne 439 agere ga ale 28. Hutinyes 49,000, 45,000. Mising aleki kororo ngabisa. Chijombo 905, agere ka alen 28. Hutinye 45,000. Meji chombo 494. Yeah, chombo 494. Ndee tebe ninguni. Kotoko hutinye de ni koka aleban. Kotoko miji ni koko imige enyo. Ah, tare ngaleki. Weekend na nopo chijongo kwa chapa kabisa. Agere ka anamagine enyon. 45,000. So hutinye enyon ni minguni. Mengo ngali nji katarvi limbo ndonyo. Mengo ngali nji star 406 hash to get number 4. Ndaka mwaksa wate sipi inyoru nguni. Senge mi gale wene tulini itinye 45 jugu. Nengo tese ta itiendo gigati geni on kuka itar ngalegu. Malasima igage osi nye si inyoru. Hero chicho anchutu nguni. Malasima wewe igage. Namsi mwengu ngagi wire and direct delay star 406 hash. To get number ngapi, to get number 4. Nanga isiri kele sofa set. Taldugu goje moge. Taldugu goje madam. Mami jina po tugu juja guget. So jutuna gilianen. Agi nyoru gel jina. Agire jijambo 661. Tinye 45,000. 099. 45,000. Kasi mano. Ago imi isi ikasa agi nyo agoto mo itiam. 188. Agire tinye 45,000. Jijambo 750. 45,000. Miji dane gose. Ago katarbi ikutuku geno limbo ndonyo. Haya. 294. Agere tinyagine 45,000. 348. Chamu ne list ito. Chamu ne list ito limbo ndonyo. Kuti ingengine toti ite 45,000. Hama jane ilabati yoto nguni. Kuti ingengine gine totko iten. Agu toretin 45,000. Matiri wrestling dipte mino. Matiri rentati non. Chuta ne ndonyo nguni. Star 406 hash. To get number 4. Mm, nama chiga ito chijombo 196. Nogere tinye 45 chichiga. Ago tindonyo ni kwa mwaginde bonus. Ale nisi ngabungi mwa kunyuri chitukul. Agere 603 tinye agine 45 chichiga. Oka chitu nguni. Ale nga kwa chile wa nino. Wango mnyano. Chijombo 651 agere 45 chichiga. Bisa anye. Ola nana mesimo ishek. ndengwe ingi agatuku ne yagi jil star 406 hash to get number 4 matita stagi age chuti adono Emma FM. Emma FM, hello. Hello.
4: Em Langan.
1: Em.
4: Nem. Ai, Emma.
1: Ai, juto da besa.
4: Eu vou andar nha.
1: Eu, agora tá tô limpo o ganda que dogo.
4: Ah, go ka ka piorwa.
1: Ka piorwa no.
4: Ah, ganho logo igual, beleza.
1: Ah, já ite.
4: Ani gabu no velda.
1: Ah, e beza ani gi para jurut jurut ko tabi.
4: Ela mata ki beda to me banga na go.
1: Ki be banga na di le gi bu no velda.
4: Ongo yo ni na mwa gi gura ni blanga.
1: Eh.
4: Ki gura na mo de na jora iwe.
1: Amu na la bol jora.
4: Ai ba le bol jora we ka bu no mu no to.
1: Eh eh.
4: Ya na go ka pa de jara kana ni go nya go tar kana be ma ya.
1: Go we kana go til.
4: Ah, cakap we, gue ramu tahu kita suang gitu, gue bilang.
1: Ah, jadi tiang dah orang.
4: Ah, Maya ini hari kelakar dia, nama dia mau itu gue bilang.
1: Iger.
4: Ah, cakap gue bilang, tapi pan, ni orang tiga bilang.
1: Ah, jadi bayi siapa tanya anda itu?
4: Mar, gue tanya anda itu bilang.
1: Ayah.
4: Oh, ni sih kamu dia nak jorok mana?
1: Kamu kamu sih nak lambat jorok. Angkat baju guna tuan. Ah, ager ibu ni gue punya kebesa, eh? Eh, ngah ni mula lambo conference lagi ni. Ongke, ria bar ria punya guna tu boleh boleh. Ye, cutu kele. Festas.
5: Ya ma.
1: Yes.
5: Nang kau dekat festas, kita buat dekat buat dekat bawah meja itu sama.
1: Eh.
5: Kase tu bawah ruh sama. Nanti awak ni tu, ada ni awak siap ni tiad.
1: Eh.
5: Ini buat atau wajib gua, gak gua nak gua cemur orang tau sama. Omel cemur. In kasih saya cuci jombak ke tinggi ni.
1: In.
5: Orang cakap kau nampak suku biru orang jam.
1: Igo ino.
5: 0716.
1: Mhm.
5: 80.
1: Yes.
5: 9911. 0716. 80. 9911. Nak mana bayar tel? Gua 0787. 253. 832. 0787. 253-832 Unge jonyoru jitane gure festa jitabgeti get goli ya bomeatis Kongoi
1: ya, sante sana jitabgeti Eh, onger warwa igunodon Gochi desete geru, menge gerjinti bin Me utieni, ongi gati ge gunon Kome utieni jute tuge number 4 Ichile gitio star 406 hash Igerji ge baati nungunget Gali ngamatori iwendi Eni onak sofa za the number 45,000 Ogi oguntuku cash Kuchi jombo 391 Kago juta gini aku katurko namgi ni nyine tenyon Gari kau ki jambo 421 Katurko namgi ni nyine takini eni odon So hii Labati odon Tuge number 4 Star 406 hash Tuge number 4 Amachina aku si kongu limbo ndonyo Gonye non Ye Matinye bonus tuga non Tinye na 45 che tililin Ye guji jambo 239 Lekana minye 45 che jiget Denyo ruji jongo kwa sisike kapisa Mwa tinye ngal Gila kali ni kira apa itu nyegi ya? Manja again, ya? Manja again? Ah, tane? Ya, mami lagi? Ini regi impuj. Tapi awak tu ko nyetin tu ko kya mengge? Lain awak niti nye dengs, ya mami tu ko. Ah, jita talania, jita muaita. So katih macam ini talai itu agi rugamnye. Kau buat warning. Ia main tu kan awak number 4 ko kaya cili kita star 406 hash to get number gapi. To get number 4. Iji lege tiyo star 406 hash to get number 4. Amachi higo muayita yi relaxen kabisa. Ye, magibarwa ni. Ako mayochi njiyo madeni. Ye, ingile mayochi nisichi gelejiwe kuantu kukyuga. Ina mena wagi baisi yungu mnye ite gini imache ite. Mabanga niji. Otarakso kumuru wa yunga masi ino. Amachi ulongi inyoru ngalio nino lbo studio. Inyoru gelji nini ndonyo star 406 hash to get Number 4, ikere jijambo 814, katache lewan, lani skoa juta kunyoru tuku ki. Jijambo 705, akere kwa juta kine, ako nam 45. Chamu neni nam 45,000. Matimu awa, chut kitjo si ikere chikea, si kosi ikea nyege no.
6: Aya. Nairobi City Marathon kuma labatet kitio. Ni iko labatet netinye lele stan ne momi negionien. Kiruwaen labatane para baretab expressway. Nito ko edition bamut. oletetat kee eng Jumapili tariki 7 arawetab lo eng kenyini. Eng taonitab Nairobi eng parabaretab Expressway agiwangunen Uhuru Park. Ni ko labatet netutos rwaik chechin. Kirwai labatoshek keterter kou half marathon nebo kilomitaishek 21, 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile miten fun run nebo kilomitaishek 5 asina chechang iepchi tetutetab mwa eng Emo FM Jumatatu agoi komut kasi omiten ak Edwin Tanui ak Eric Ronu. Emo FM, Song of the Hour.

0: Asante sana. Gale kiri benge nini? Tiende na watani kitiende kipse suwa. Betes mwenyewe. Nekako tukwe daigo shaka ta. Agere daigo shaka soko lgitio ke chutsambili. Ule mi tenga 11 8 noten bobe tuta braini. So hii. Chabagin. Amunyo ne eni oton. Lakini me agiri pke esko timi yanga mga betes. Ya me ngorge pirke esiki inamde nini. Inge nini? E ripke es. Gini. Amache igeri legelian eh. E ripke. Olandukul, endai kau sih jantu tien, aje wenyi. Kau kasi taki nyuruh bicu tu kelain tu kan, number four. Lagi ni mi beki kau ye isya kujut. Aku mi elibusak 45 cici. Mang lali kau ni ne. Lagi ni dah mau nai. Negit si jelewan. Mama jasa na angalin. Negit si jelewan kau bisa star 406 hash to get number four. Negit si jelewan ni jor wenyu. Nama kau ni ne manit. Qatar bi ko bi ndien olimbon do nyo yani gi mete 45000 ago itinye siling tiptem itinye siling sosam kai ga ino no ane es ko ngana no le kai ga otinye 45000 ko zero otinye siling sosam e simoit yere tati no ni gere ko tuten ko goni 45 nguni nam simoito agi ngere wa nguni ame che ke tar bi chon tugul nguni star 406 hash to get number 4 agere chi dan tai ne ko juten nguni chi chombo 853 Number 45 je guke taki ngabal gale njidi ni nyoru wenyu inyoru komnye maginde bonus inyoru ne gogine u ina jida number 972 number bak je guke teni on 45 chon straight koti gombo ni mbaret ku gatwa alu mbaka geswe ka gotemun chi jambo 008 number bak 45 je guke era ndaga me chutu nguri ga i meteji ngo chi jambo 030 gem ga i meteji ngo 45 je guke nga jida ne rube Ngajida neru beni ata star 406 hash to get number 4 nanga isirge le sofa set inajida number 117 mwisho congratulations 211 kasima no lebendi to 45000 kaso lebendi to 45000 chijambo 187 45000 congratulations 329 45000 kasima biki kago metatu gogo kotoi agenge bichota nanga lalin jeto mugachil Mangga dah lesi zarun yang kianu. Mie joru yang gung ni mewi ya, nak zaruni sirjini baru ayat ileni. Weh, tarik tu aning kia arambe. Aku itu je siling sasam. Arambe yang gung, aku kau itu cuma ini. Ia arambe ini kau model bosek taman. Aku itu je day ni, nama 80 silian. Cuta ni, juagi nam 45. Cuma mangga lawal ni jigo le. Hei, kau kita arit tu hei gilian. Cita arit tu gugu kini yang kau. Negeri cijambo 646. Nama kini tu gugu 45. Mesa ni. Kau meteri ni ngah tu guk 801, eh mesa ni, eh, ina jidan bo 916 45, kasih mampi kiki kagu meto, kasih piki kagu meto 45000, cecut tunggu ni aku utau buruju gorjebe, aku bentia tu guk 919, kasih mano, kicap cini kaya cecut kalau ni, lagi ni kau tu tu mau cecut undo nyo star 406 hash, tu gak number 4, mungkin alih gan ni 948 Nama kini 45,000. Kira kat eh cile awak nanya, game macam ni je ningo. Hari ni lagi alen 27 shillings. Kasar ni mana? Aku tanya cipta 45,000. Ichi lagi tu *406 hash to get number 4. Mati ame ni mutu. Mati gaspi kebeli je nyoru. Ni nyoru awak ni gua ni beri meti ni bah tanya. Ina je jumpa 318. Kanam je jaga tanya oton 45. Eh, 158 mwisho, 45, 190 mwisho, 45. Kasimano, kas tu gogo, 218, 45,000. Na namba tsimo ito la ndugul, kochi tani esete hii, mekine to atesta hii mani, magai na ilo kipendi, star 406 hash, to get number 4, 399, kote nyangine 45, eh, ino jijambo 668, 45, 723, hey, kasviki kagu metatuku go, ndane kuko hinyane, ejo hola pati tuga nanga besa star 406 hash, tuge number 4, nanga besiri gele sofa set, kima gene sofa set, mara isi nama 45, agi ibanga ke 838, rega nam jijiga 625, 45,658, 45,897, gero, onge testa ikunoto numa, te testa kia ke, chel gitu star 406 hash, to get number 4 nego tete gure jita arambe nikurke harambeng'ung ak iboisie siling sosom nemechopchini ichee chaik mebeseni chego ichute kityo ndonyo ak iwou tugukuk 45 kosoma lakwet icheru 45 itestai ak sobeng'ung kwani testone biik alak nyere chichombo 183 tinye akine chichiket 950 tinye 45 963 tinye 45 295 kotasoma listit komotore kit nomoche iyai testai iset kityo ak iboru chutukano number 4 matekany kiy age star 406 hash tuge number 4 Emma FM hello Emma FM
1: ine jama
0: ye sengo tiliano me
1: amune ngete yero imanyo
0: bye bye kabisa ye
1: mrai kilila deo
0: ehe
1: bro namo hile kya wargo jama
0: ye zamos
1: I'm going to go to the house.
0: Atambuanin kabisa ko chi nesete agere vero memete nafasi star 406 hash to get number 4 amachi nam 45,000 ichone Beatrice
2: yamune jama
0: bye bye kabisa yamune nye
2: bye bye kabisa kase toko war chama jamua na mua ungaliodani ongoi kabisa enchi tuku nekanyo mami mchango ni kiamua wangi chama nengo tasara engewe Sana na mwa kongo ye jitukul nika kusapu na nyi na mwa kongo ikasa na patiri kule ndutu ina mwa kongo MCA nika watita soko ina mwa kongo wasiri simotu ina mwa kongo kigen wakina kibiru kwe kaite ungo Sana na mwa chikarate chibo ishika kukwe olenji ya kukwe tko magota apchita kukwe tko general So yangi miten kokwet keyai mchango nekararan iyai boriet en kong'unget keyai mchango nekararan ata wasinye chama kakiyai mchango nekararan kabisa
0: kongoi
2: ya chitugul nekakoyok support chama ngoberurin chobo koyaune mnye Beatrice nebarab kachendarotwet obaisien ak biik kibagenge
0: kongoi Beatrice amache agere kanamde isait amache kebe kenyoru ng'olion asikobit keweke inyoyokonin kalewenet noton nebo betutab raini olangitesetai ak noton Koigeri lege kechutuge number 4 kalenjin kagetyakta tugano kabisa alishe na alishe begi mengo iginyege negengetu ak siling sosom kokaba beg ak elibushek 45 star 406 hash tuge number 4 chang bi kenyoru kelchin kotasom alistit komatore lakini ker kityo lege chutorit yoton agere chi jambo 16 tinye 45 180 550 305 star 406 hash to get number 4 mati chundo amachi chut yotan si gerchige nyegen mati kasenji chut si gerchige
3: Kiptanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit ibebenchi K24 TV isub arorutik che isubi inam decoder nengung anan ko television nengung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV anan ko kameme TV kochute TV nengung eng sign noton Agitau ibeba nje enjoy top class TV viewing today
4: agotimache inachechang EFG MFM kila jumatatu agoigomutkasi

0: Right. Kong aku pengguni yang kau lewenit. Nyatat singgoi nyatat conference. Inye no kan ini nengguni. Tuh singgen kau lewenani. Ongi net kau. Emo FM.
1: Emo hello.
0: Hello.
1: Ya mune jama.
0: Ah bye bye kabisa.
1: Mune ya tuh sih itu.
0: Bye bye.
1: Nah, aku nengi deni sini lihat mesono doa jama.
0: Eh.
1: Aku nengku nengku mami lupanya lili bujuk.
0: Eh.
1: Kalau emak aku nama lau dan kini ayah nolio zaman, magi judo teri ni.
0: Eh.
1: Eh.
0: Kau ngui kau besar, kau sekali ni tu.
1: Tahu kau judo ngui o zaman.
0: Ayah mami ngalah tel citer dia siwe ke? Iga sekali ni tu nampi tu tabrani. Kau ngui net ke ni tu kul pola pola guna tu. Eh. Agar ribai, eno lumayan boleh asing kisu.
1: Ya mana zaman?
0: Ya bye bye kau besar.
1: Kalau mana itu zaman?
0: In.
1: Kalau men ingat kemarin minde, oh bagi mua gelin. Mungkin mengalah cagi game itu. Tapi itu kenyin ke. Nyege mua gua nyana kua nyege ngalale gua ngungi di tinggi je anu gua sirge ji tuwa kiotar ngale jata tuwa bit kugenin uzi ge kua nget tinggi je gua ngale
0: ehe
1: ngale nge amu nguna ngutkumi nguna nguna ngele mita ngala je ngalale ngin ngapkir ngapkir gua kana gua in anu gua kif ngguna nge ngalale ngale jata Kutahu kan kau yang pi kau kawan, ngalek tinggi cagi-cagi, kau metah kau mau negiati, negi mau negiati, negi ni kau ngan ngalek alat cagi-cagi gitu ya.
0: Eh?
1: Eh, kau nata.
0: Kau ngoi ya, santai sana ribai. Eh, onge tual gitu. Mungkin ya, ama jek ya buan Shamaya.
2: Shama.
0: Eh.
2: Ya mune.
0: Ah bye bye ya mune nyim.
2: Ah bye bye gak bisa ya jama. Ni lagi gue som tay.
0: Gimai gue gini.
2: Gimai gue gini ya jama. Lagi ni gimai bye gak bisa kita megah dulu bagi siri ni. Nah cari buna ni. Eh ya, dah baru gue lego. Kom nago nin dua.
0: Ayo si gue nito jano.
2: Nago nin dua.
0: Eh.
2: Kau lagi ni tayo. Ingeta ki mereng mindo ina suwe ko wong ki mereng ko ki negiten kwa ingo mindo agine esko newe
0: ehe
2: kwa u yango ki le ingeta ki negiten por ye
0: yes
2: ingele for example mara

0: Oh, tiba kalau memang maju lah ni cuan. Hei, kalau saya tu sampai lenda asyik abit kenyo dulu kalau kita bermed. En, wah, en kau indah cegi keren betul tu. Apa ini kau zaman itu el sheba. Cebet, lain kau tu manaan. Kira, main kau tiap saat tu, kau tu main nyor geljin. Ece mat kau tiap saat tu, kau tu main namgi ni nunggu ngeten olimpon donyo. Paratet kau kanyi ni niatan. En, kembau uta Brian. Star 406 hash. Tuga nombor shopping. Kau lenjin kau kini dekat pesa kau mnye. Aku ya saat enje tu kau lihat ni cuti angkut jawab kau nu dapat seling dipten. Aku seling sasam. Kau main mandai ibu. Imandai ni anak 45,000. Ane imandai bonus nebo 11,000 mut. Kunci jambat 361. Agar kan nama lebih bocah kik mut. Kaga kaga itu lagi awal ini. Cik jambat 539. Agar kan jor 45,000. Inya ini no agan ini. Amun esem esem indonyo. Agoi itu nyesel yang sasam. Amun esem esem indonyo. Agoi ambagu ni jor waratet. Yang keo. Ah yang ini nane oleh jor. Amun esem esem yang ni gengi. Namsi mau itu guni agi chill star 406 hash to get number 6. Amat cakap agar ini oleh bondonyo kunci jambat 420. Alenga kaitunguni katachi lil daga maju tunguni ka gababu cheni on 45,000 oigeri lega tiam ganyila genge terga okche jambo 178 dagerga tiam ganyila genge oganyora gine shopping 45,000 tukukchepwa ne simu ingung jon direct in game bout of brain galenjin matite imenge nerega kusinye kupwa ne agya metinye gi lakini anga inyoro gi giuna dagi ngorere ni 45 kokwange lago kityala age tungu gibu igorari baba Agi tu unko gimuji, bye bye mama guni. Kegera subuh ingat ke chop chai ki bye bye. Kumangan gule gimuai, kotori wa utugu 45,000. Koti imi gang alegab school fees meruwe. Ni bayi she seling sasamina nguni ger konyor wanda numagi nime ngena dile. Toti jele wan ganis. Star 406 hash to get number 6. Agere je jambo 706 konyor jige 5,000 bonus. Congratulations. Kasut kau je jambo 873, lain kau gerai je jambo 873. Kau kanyor bonus, agi nene bayu bujang mood. Je jambo 013, agi raga kanyor agi nene bonus nene bayu bujang mood. So mami itu nasara. Ibayi sih siling diptem siling sasam, agi nyor bayu bujang mood di. Kau bayi sih je dah agi guna tan, agi nyor 45,000. Kerja apa bicu tu gul? Set kiti agi gerai legali anen. Kebar end game bout abrain 347 agiratinya 45,000 congratulations 462 agiratinya agine 45,000 249 kasub keak 45,000 agatinya agaseta agerin kabisa eno libandonyo kai kitu mara tu mu ichutu lakini nae imenge angna li ichutu agwenyo ruba ratet star 406 hash to get number 6 nanga isirgele shopping 45,000 shillings icho angoche kuget kigon in cash Ibe shopping kodi maje I ayen is kitugun je maje I ayen eno lambaga kuje jambo 532 angna le bye bye yenyinga besa go mi barag nguni agere ka tu yen yon age 45,000 meje jambo 956 agere tinya agine bonus 658 45 eje gatia gagi ole bendito 686 agere tinya agine e borate ne gararan so chilaginye kitu star 406 hash To get number 6, kuji jambo 769, miji jambo 128, ji jambo 435, 208, 851. Picho antukul, kukago seta kukawa nyorgel jin in gimba utabraini. Ama nguwa lage ngembiki tuku sete, akunyorgel jin kwe jende. Star 406 hash to get number ngapi? To get kwa number 6. Yon, this is the ilugo yuka abimit. Matinga balin tuka anoton. Amaje nao ikse igoi agengen bikyotan chekwa nyorgel jin sawa sawa star 406 hash to get number 6
1: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit ibaibenchi K24 TV isup arorutik che isubi inam dekoda ngung ananko television ngung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV ngung engsai noton Agitau ibaiba nje enjoy top class TV viewing today
2: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agwe gumutkasi Eba ajiji magne onge duke kya aega isai president fa kenya ngu onge ngasi negiachin kot kira je metoli ni kutuyo onge no ngasi kibelelit ko jehova negi aega sina ak sauti chigi ogono ak baraka negi ogono nebo kura yango netai ale jini jehova gongoi ak ale chaba kwe gongoi ka mujumbe ni jita manang muti kuri ri ole mai gi ni magat kya aega mujumbe magyae ni ba mujumbe magyae wonyon
0: K24 Plus ko red noto ne gararan missing ne lenjin en betutab raini niton ko hookup legit noto nebo entertainment. K24 Plus amache i-downloaden kityo en Google Play Store nako App Store. Yeka i-downloaden ibaishen en simoingung ibati leyon Android TV, Apple TV, laptop, tablets anagot ko simoit. Aki inyorchigea tugu jan tugul goto cartoons, goto movies, goto series inyoru tugul en K24 Plus. Downloaden ngu ni ako ibaishen free. Oh yes, it's free. You can get your Play Store and go App Store. Download it. Agi bye bye nji. En betuta brain. Logo yaga be met. En koinda. Kopa newsroom na tenepo gale nji.

0: Kau ni kebaya ni kau kau mati itu kau kabul le. Anak kau kau mau kita bula aral ya ane naja kau semaika sen. Kalau tu main ni kena jong kan? Ila maika sen kau lah. Yeah. Asal tu salah tiada nanti kau kau itu dah kau sih tama nak semua. Kau kau baca itu lagu yang kau bimbit in. Eh kau indah cik kau kira in betul tak Brian? Agar ale hebendi kau nanti. Eh? Gibendi amache ki wangu na wa mun ga boy ne ga lewenete enguni mara ko mi chita ne ga magas mi chita ne ga mayo changia na ga mo si nafasi amache ki baishe enguni ge tarenga liondo noto ne sige chute emo patrol sawa sawa right so amache asi ga bit kebe ni auto pole pole olandu kul ko limbo ndonyo ko maganga lega ngo chugani awa gere to ga yata tu ga no shopping ai lu wanga mnye itinye tu ga no Uanggap ni itu ganan, si ni elit ni itu ganan ni. Ime cakap mau nak lebih kata juga nyurgel jin kong eteng gaya itu ganan. Gengalali, kopi 768, pagaja 250 juga, pik 768. Ama cakap ni telibut pecah. 768, ama cakap tiada telibut pecahan. Agoi, kini ni anggota tiada telibut, kopi kata. Kopi ikan, kori ikan, bi ikan je nama 45,000. Nai le 768 itu cara yang kau mabata bonus. Cuan kau buat cikanya urgel jin, cikanya ur 45,000. Amat cik ayat cecil buat aku ini muka kesan. Namsi mai tu agin ke cecil star 406 hash to get number 6. Amat cik ayat cecil buat ingguni. Aku ini yang tu kau nyorun ye begi. Kau panai ke mandi ni ni atau? Agar kau ke cebik 769. Kau cuci cium bo 852 45,000. Ini orang cipta 322. Agar kau nyor bonus elbu jengmut star 406 hash to get number 6. Agar kau ke cebik 770. Sini lebih ending alego mnye. 518. Agar kau nama ni ni ni 45,000. Eje atati 395. Bagaimana tinjau 45,000. Gengalolius ni amure 773. Kalau ingkit je je lebih buat ingun. Agui ni ada bijak ada 627, 25, 45,000, 505. Bagaimana kau nyor bonus lebih buat ingun. Eje ini 731. Bagaimana kau nyor 45,000. Eh, ngan ni cuten ni an. Eh, 875, 45,000. Amure bijak ni 783. Anak mengen. Amur abik 783, ayah, tadi kau tete ruah ni ni orang katar abik, kuma orang lesi juta no, star 406 hash to get number 6. Ina orang juta no 387, ina orang no 940, kasa ni lebih entitoh 45,000 jauh nasi ni 049 agir kau nyor bonus, elbu jengmu, tadi kan donyo, kuan bungat 45 itu, kau tu mici dana tinje tati ni, aku mama cakap kau jutin donyo ini. Kutuba inyo urubona asinye, aki kasa tea wega, tea chutu ngabi mache, kochi itani mamache haraki ilio ini, agos matotki lazimi zani, 115, kanyo ragine 45,000, 174, tinye 45,000, 940, 45,000, 201, kanyo urubona azelibu shengmut, mesa anji, ati, ini asinye agache yang pigata, ati nye 798, ache yenge mianane, kututu mwichutu mwanga na waliga nye ne, Hair 337, tinye ino 45, ino jito ake nabo 983, 45, nga ake, 343, elbu shengmut, congratulations, nga ake, araka araka, star 406 hash, to get number ngapi? To get number 6, gali nji namba chake, tiyajelibu, takutye changuni, amura bi 807, ikasa zolewe ndito alizdit, Kau tu mungkin 807 guni, mana orang ni 808, 598, kau cipta nukat jutung guni, tengah 45 je jeget, mana orang cipta nukat 651, 45, 030, kau tengah 5000 bonus, ngaje 346, 45,000, star 406 hash, tuge number 6, zaman je kita relibu, nampun guni araka araka sih kita tuh itu kita ke. Lagi ni mungkin mandai kot kaya tiada lebih buat amuni. Agi ada tu kaya hatta tak kau nyuruh bi. Agi kau tu nyuruh bi lagi. Amuni asyik nak ten. Agi tu kau gunit. Kau tu kau gunu. Agi tiada je niat agak besar. Star 406 hash to get number 6. Yang tu kau gunui. Onge riap, onge hip kabisa. Kau ni bunga. Ina jadi nombor 065. He. Ina nombor 137, 45,000. Ini hatta di. Hatta di corwa. Star 406 hash to get number 6. Kau tu mau ikut yang? Inya kan nama mi? Raisi konyeken kasana nene oino chito nebo enyo nebo akine ne 250 kanyorchigei oino sinye kait biik 834 mele tyeche elibut nguni ako bichon tugul kobendi ak 45,000 anan ko bonus elibushek mut kunoto kityo 45,000 bonus elibushek mut *406# to get number 6 mating'abal enyo ngotimache borotik Emma FM
1: hello
0: hello
1: nani ebla
0: ah bai bai kabisa
1: otetere ema waleiwe
0: en
1: nyere chito nekitindo kele komee kotindo amun kikobirto ngwan kilandana na keldeta
0: eh
1: ay tot komi si nekaker chotkwan akomwawan bwan
0: ehe
1: Aigo, nada más mostramos que hay una barba que no mueve, no hay ni lo que más necesita, que está arremando, le va a oír.
0: ¿Alguien ve tu tab, Goro?
1: Pero nada, me va a poner más, Goro. Y le va a... No voy a estar en no me tengo. Hago un chorro, un chorro, un chorro, un chorro, un chorro. Ana, hoy está que está, nada, nada, como más necesita, que está arremando, te escurto, ya yo sé, ni la buena, que dice.
0: ¿Vos es?
1: Eso, ahí, ahí, está bien, yo, está mal, está mal, está mal,
0: Kongoi.
1: Lu mami langat tu mana?
0: Yeah, ingin lagi tu.
1: Kau kau mungkin lagi mana kau nak kau tarik mana nak nak nak betul mana betul mana dapat itu no no betul ni ni kau tarik mana kau mana?
0: Yeah.
1: Zero tu mana tuan? Three tu mana? Tan mana? Di mana dia jual sangat sangat langat mami mana?
0: Kongoi ya, santai sana. Ongi ongi wangu ni ngalewinit ngaburain ya amache ketarat ngalewinit kimwa boyon kole ingeti kimereng mindo ingeti kimereng mindo kutoka menyoru nafasi chutu chutune nguni sikobit ketestai ni yoton ulimbo ndonyo ko biik 885 pira sabu ile konget biik atau kichenge elibut ako tyeche nguni elibut non kotomo ichutu mwang nanyo ale sile ne ako tesetai konyoru biik elgin *406# to get number 6 mama je ichilil ama che ngetche che biik elibut koboten biik chemi orit yoton en gembout ab Ryan *406# to get number 6 agere je jambo 129 ganyor agne 45,903 45,255 ganyor bonus nebo elibut jeng mu tebenge ile nungunget ko 45,000 ana elibut jeng mu kot ye walune ni yoton kotuge number 6 Kogechil *406# kuwalun inyoru ansa ningunget koto 45,000 anago 5,000 *406# kalenji labati listit gengololi atinye big nguni ata big 895 igasasi le labati listit manga koto batin biju agere tamis ko batin amuna maje inyoru baratet *406# to get number ngapi to get ko number 6 ino jita nubo 411 kana magine jijiget inyone 299 kana 45 794 agira kana 45 495 agira kanyore bonus elibu shengmute 624 kanyore elibu shengmute agine bonus guti machi tewege iwege nye 949 agira kanyore elibu shengata 45,000 agira kanyore jambo 680 agira tinye 45,000 chel gitio star *406# to get number 6 amaje ngotye che bicho andelibut kobaten menge 20 min namaginye nafasi nota ne garara ngabisa 717 agere ko anyura gine 45,000 mure bi 921 igase le labat list this par jenge ijutu menge gir 20 min 927 agere tinya gine 45 295 agere tinya elibu shegmut congratulations 352 elibu shegmut congratulations 406 kotinye 45,000 so la nana mesimo ishege no lea conference ke tese tago lewenit lewenji inge baro tete no limbo ndonyo ko kechil gitio *406# to get number 6 taba ya atat kabisa agonyo rubi gelji na mongo alibote mbi kechu teyoton en nguni ama chike kas gochir tagine agu mwawej negi yogto tos ka lewenani kotinye gawagu yeta inon Inge tiki mereng mindo negi yokto
2: we iyo kodi ko bau gato de bichuara
0: ehe
2: uonga mo era bizi uni yer ko ka ngala ara so tiyo no go gile ke
0: ehe Kongoi nekiyokto bas ingetike ngalek ingetike mereng mindo tamache biik 30 en olimbo ndonyo olon kinyoru tiendo amache biik 30 icheken kityo *406# tuget number 6 amache biik 30 icheken atinye biik 970 olon kinyoru tiendo ii borchingee iku agenge en bichon 30 alen me chepchep iman angen ale ichepchep angen ale iite *406# to get number 6 tomache biik 30 icheken *406# to get number 6 tomache biik 30 kityo ino chito nebo 255 so konget biik 29 ino chito ake nebo 852 kakon kanyorchigee bonus elibushek mut 329 akere kanyor bonus elibushek mut amache biik 29 tos kaiit kee koi agenge en bichoton nam simoing'ung nguni ak ichil *406# to get number 6 ache wenye 45,000 shillings ichon komechilili 45,000 shillings ichon ko cheguget *406# to get number 6 inoweksei tama I agenge en bichon 29 chetokolinda mi bonus mi the 45,000 lewenji inge kumye.
3: Emo FM ni nyo tugul.

0: asante sana gale ninge chenge ago nin bai nemaro imin gogen tienda noto ni gago iteje daigo shekata daigo shekta manaksisi diatati moiti atat conference amache ichutu eni otan sigabit ke testai agera anda 18 ni amune anda 18 eno la
1: es nange
0: e
1: kwa nyinyi tienda aria utiru amune narab
0: bai bai nairobi ni matinye ngal
1: Kokibal oretab lobut owe kikwomonote owe kakonywai tor alup chambur.
0: Ehe.
1: Nya mokom bichu simoib nabas no.
0: Yes.
1: Nya taunen David chebusit en mtobit anyon David arap kwech en mtobit. Ak siushai nasye mi longzai ono leon kilanda ATC kate jole tiotak akotiet akoru komie. Tataunen nekibare bare pkata kondochin pkata en stage akwane kikimi tugul wakinam akiche. Aku bibil aku lenze elektro kita kios gak aja masa aku guru rezeki naik embu pas itu itu tahap kama so MCS kia taitas agar abre rak barbaret kacur ta agi jose agak ab gloom pain agi rezeki na nampak embu
0: tunggu lenze nam
1: ag tunggu lah buat ini oleh ni tergi itu alam next Friday kami oleh baga absen nanti kau tahap unis kiam ta guru bin gini ani barat jauh kau nasi kau tuang jauh masa itu tunggu lagi lagi kiri kau ada di nen blog tu langsung kami join jadi mi bawa aja.
0: Kongo ya, sante sana. Akhirnya orang ini garis ayen bomed mataima.
2: Amune cama, bilang taramu ya.
0: Ah, bye bye, kabis saya amune ni.
2: Cama kaya cama, amune orang pas studio.
0: Bye bye, mati nyengal.
2: Akhir, taruh apa lagi nih? Orangnya orang cama, kaki temu orang, tapi nami tak urin ni lah.
0: Nah.
2: Ngerti ini dia tak kuasa mau kita nyukur mati maka coba orang itu bisa menganggap lihat
0: taruh mana?
2: Taruh mana dia pemetis
0: ehe
2: nama kongkwanan ya?
0: Yes
2: atau ini lah roh ini mau gitunya
0: hmm
2: anyuan ada ini walaupun mau gitu anyuan setanu yang matai ma awir tangan sama aja mana kemarin turuh taman aku lihat tiga tahun ini mo
0: ehe
2: Amma sabe que tu lo le pagasimo e vamos moto que chama no se din gabla.
0: Kongo ya sante sana. Agere ni anagne Ezekia esiwa.
3: Chama ni amuda chama.
0: Ah bye bye kabisa ya munenye.
3: Acha mangane Jesus abu ngwe na basi ni bayu no ag ne di de bacho baga. Na ba ibe tage bayi ti tools.
0: Mhm.
3: Agere go ngwe ngi aga tunda ka ka ko be tu kemye.
0: Yes.
3: Nen, na lep kuri eighteen kami sekarang enam. Kau tarik itu lebih nak lebih lagi cak cige. Aduh, adik ke, kami ablu bandar asyik ramen apa. Aku asal mau berani. Dia orang kau matar mata nagi le matai ma.
0: Eh, matai ma.
3: Eh, matai ma. Kematai ma. Siapa orang matai ma? Siapa sebab tu? Sebab tiri tu, tuan tiri four, tiri lima, itu orang tu undang muni. Kira cepol lah sebab kami si kosinya bersih tu ye. Niku cemua nama kau bicu, cakap kami bayi sih terlibat di bawah. Niku kita orang tima ama, niku ada guru kita, tuh. Niku cakap kau sebentar lagi aja baris no cama, niku dari itu terima. Namu aku enggak begitu, nggak bisa cakap niku orang mama nonton, amu bagi niku orang itu, niku ambil nggak bisa. Pika sih waktu, niku dosen kiri salah, aku pasta rapat mutai, api minum dulu pasta malay. Kau enggak bisa pika sih waktu muiyan dong, si dosen niku amainya. Awal lagi ni rumah ni, pik tu pun lewat cepat kali, lebih barang sweet. Jadi cakap kami itu la enjoy jaga kamu agung boy. Awak mama agung boy agak sangat turmo kamu pun.
0: Karena
3: mama barang masa tu kan dulu boleh cik nabi aku. Anjur dan berbahasa awal. Kikuan ini maritim, mama masa maritim. Lain maritim tu, kiki mahu dekat tu rumah ni. Anjur kara barbarai tu, anjur kara kara abdul. Apik tu, lama uti anak jamu aja kau kau in honorable lah, sahur tu kaya boleh sih, no, lagi nama kau tak terbuat nanti kau kerana ni tak lagi tu dia Sirma MD Homeatist Hospital. Tapi kau kau kau ina nama kecik agak tu lah.
0: Kongo.
3: MC SKNC.
0: Kongo. Negi akta.
4: Negi akta tu, iya iya, ada juga aja baru kita. Kau kau baru buat kau jadi tiri tiri atau apa?
0: Mhm.
4: No, no, ma, kita tengo para Richard Chievo, que está con esa chagil y Chievo, que está con su ru. Chievo, que ru, ru. kinareno lo bolo lo ibangi moi teno lo lo ibangi Richard Chorwell lo ibangi anta kitari vili boru diye Ronaldo olmegenyu Daniel Buny olmegenyu Choma olmegenyu oru agma mamishiel soga ru Sigi Gerondo ru Cristoba Bambani ru Choyel Aram Sigeto Limbo Gabatiam ru Chai Chai Mogi Vior Ozi Azuzo Di ru Skola Giru Etangata Giera Etangata Wesley Etangata Oru Akieli Mede Lulabangata Thomas ru Lulabo Oldara Oliveri Mwere No Oldo Ojoro Ole ni ruwe Thomas Ojo Ndra Jita Nekugure Joseph Kamelilo ru Wajopo Titrioni ru Beremu Enzova Viki Viti Kugure Ngo Ake Kwe No Ndekumia Kibare Kibugune Enzova ru Juliana Endo Limbana Ndiri Warap Ndiri Gong Arap Ozitan Ndiri Warap Arap Taylor Ndiri Warap Newe Pichoma Nandi On Tugul Ole Ru
0: Ongo Ito
4: Negile Shetra Ngeno Agna Omisan Angmero Ligeru Yotenje Malal
0: Tugul Ole Ongo Ne
4: Tugul Ole Ongo Ne Tugul Ole Ongo Ne Tugul Ole Ongo Ne Tugul Ole Ru Ishi Gobino Piyana Tena Weje Mwote
0: Kongoi, asante sana. Asante sana hago. Gibedi gunatan. Amache kebe genyoro ntienda ena lupo studio. Bas, yeba taita natan. Kinyoke te stai ki mogo njoro no. Kolandu kulko chine se teko maharet kone gani star 406 hash to get number one 80,000 and ago bonus nipo 18,000 shillings. Star 406 hash. Star 406 hash to get number one.

0: Ikapeng Kuria ako maswek chem chintos Igo sechen 105.4 FM
1: Maging uy kelyen, sanya, eng notok petusiek chechang ya kakiro ji neimuji kechomei anan kengolole eng yaityo, keboisie ngolyondoni keker